0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.

Pengarus samaan gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

0: saluran budaya Bumi Seribu Pulau.
1: Masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Saudara, katong ada di acara Paparisa Komunitas ya, yang beta hadirkan partemani Mbak Saudara semua sampai nanti katong ada di jam 10 waktu Indonesia Timur. Nah, Mbak Saudara, selamat pagi dulu beta ucapkan para Mbak Saudara yang ada dengar katong di program 4 RRI Ambon. Semoga Mbak Saudara semua merasa terhibur dengan apa yang beta hadirkan partemani Mbak Saudara di kesempatan pagi hari ini ya. Lalu Mbak Saudara jangan kemana-mana, karena selain hiburan nanti ya, nanti ada beberapa info juga nih yang akan beta hadirkan partemani Mbak Saudara di acara Kabaran Donci di jam 10 nanti sampai di jam 11 waktu Indonesia Timur. Oke, untuk Mbak Saudara yang sedang menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, nah tetap semangat dengan apa yang Mbak Saudara kerjakan, sukses selalu menjadi milik Mbak Saudara semua. Lalu jangan kemana-mana Mbak Saudara, nikmati hiburan donci-donci yang beta hadirkan pertemanan di Mbak Saudara di Paparisa Komunitas pagi hari ini, karena beta yakin apa yang beta hadirkan ini bisa bikin Mbak Saudara semua merasa terhibur dan lebih semangat ya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab yang Mbak Saudara punya di saat ini. Oke, Mbak Saudara jangan kemana-mana, tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

Merah daraku adalah ungkapan bahwa semangat yang berkobar tidak akan padam hingga tetesan darah terakhir. Dan putih tulangku adalah mental baja yang tidak akan pernah pudar walau panasnya peluru menembus tubuh. Mari kita jadikan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-78 tahun sebagai momentum untuk meningkatkan kualitas diri, masyarakat, dan bangsa. Indonesia maju, Indonesia hebat, Dirgahayu Indonesia.

Basudara, budaya Maluku ini bukan cuma cerita orang Dolo-Dolo. Ini adalah warisan yang wajib perkatong jaga akan sama-sama. Mari katong tetap bangga dengan bahasa daerah, tarian adat, musik diva, lagu-lagu daerah, sampai adat istiadat yang suturun temurun. Jangan sampai hilang cuma karena katong semau kenal de budaya sendiri. Ajar akan para anak-anak, ikut kegiatan budaya, dukung para seniman lokal supaya budaya Maluku tetap hidup dan dikenal sampai ke mana-mana. Ingat basudara, kalau bukan katong yang jaga budaya ini, siapa lai? Kalau bukan sekarang, apa tempo lai? Mari kita lestarikan budaya karena budaya adalah katong orang Maluku pun jati diri.

Basudara, 81 tahun Indonesia merdeka bukan cuma soal mengenang perjuangan para pahlawan. Kemerdekaan juga tentang apa yang bisa katong bikin hari ini. Menjaga lingkungan, melestarikan budaya, menghargai perbedaan, berkarya, belajar, dan berani membawa perubahan positif. Karena Indonesia maju bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab katong semua. Mari jadikan semangat kemerdekaan sebagai semangat untuk terus berkarya dan memberikan yang terbaik bagi negeri.

Masih tetap dengar katong di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Katong masih di acara Paparisa Komunitas Basudara yang beta hadirkan partemani Basudara sampai nanti katong ada di jam 10 waktu Indonesia Timur. Nah Basudara, selamat pagi menjelang siang dulu nih. Par katong punya Basudara yang ada dengar katong di Pro 4 RRI Ambon. Semoga Basudara semua terhibur dengan apa yang beta hadirkan partemani Basudara di kesempatan pagi hari ini. Nah nanti di jam 10 sampai di jam 11 ada hiburan dan juga info-info menarik yang sudah beta siapkan partemani Basudara di acara Kabar dan Donci. Yang tentunya selain hiburan ada info-info menarik juga Basudara yang akan beta hadirkan untuk temani suasana siang Basudara di saat ini. Oke, untuk Basudara yang sudah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, tetap semangat dengan apa yang Basudara kerjakan. Sukses selalu menjadi milik Basudara dan semua. Jangan kemana-mana Basudara, tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Ali sadar gak sih? Sekarang di Maluku nih banyak wisatawan yang datang dari luar sana.
1: Iyo kawan nih, dong datang mau nikmati pantai, pulau-pulau yang cantik, budaya, tarian, musik, sampai kuliner khas Maluku. Ataupun daerah nih tuh memang punya potensi paling banyak kawan.
0: Kita sanang lihat itu lai. Tapi tahu gak sih, pariwisata tuh bisa maju kalau katong masyarakat juga ambil bagian.
1: Betul kawan, katong mulai dari diri sendiri saja. Seng usah buang sampah sabarang, jaga tempat wisata tetap bersih, seng usah rusak alam, dan tetap pelihara adat istiadat yang sudah diwariskan dari nenek moyang kawan.
0: Dan yang paling penting tuh, sambut tamu dengan ramah. Orang Maluku kan sudah terkenal dengan ramah. Satu senyum saja bisa bikin wisatawan rasa nyaman.
1: Yui, kalau wisatawan sana, dong pasti datang ulang lagi. Bahkan dong bisa ajak keluarga, tamang-tamang datang ke Maluku.
0: Nah itu berarti usaha masyarakat juga ikut berkembang tuh, yang jual makanan, pengrajin, sopir, pembandu wisata, sampai pelaku UMKM juga bisa semua dapat manfaat.
1: Betul. Jadi, pengembangan pariwisata ini bukan cuma tugas pemerintah saja. Ini tugas katong semua sebagai orang Maluku yang cinta daerah ini.
0: Betul. Jadi, ayo basudara, mari katong jaga alam, budaya, dan keramahan yang jadi kebanggaan Maluku.
2: Maluku pung pariwisata, katong pung tanggung jawab. Jaga hari ini supaya tetap jadi kebanggaan para generasi masa depan.

0: saluran budaya bumi seribu pulau.
1: Dan kebanyakan Pak Saudara masih tetap dengar katon di Program 4 RRI Ambon Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Satu donci tersisa beta hadirkan partemani Pak Saudara tentunya perkatan jelang jam 10 waktu Indonesia Timur. Jangan kemana-mana Pak Saudara, tetap dengar katon di Program 4 RRI Ambon Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Dan kebanyakan Bapak Saudara masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini. Hiburan di Paparisa Komunitas Beta Sudahi dulu Bapak Saudara. Nanti katon akan ada di acara-acara selanjutnya yang tentunya akan Beta hadirkan pertemuan di Bapak Saudara. Nah Bapak Saudara, saat ini katon sudah ada tepat di jam 10 waktu Indonesia.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
2: Masih tetap dengar katon di Program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Saudara, saat ini katon sudah jam 10 lebih 7 menit waktu Indonesia Timur. Nah, acara Kabaran Donci kembali beta hadirkan partemani Mbak Saudara di siang hari ini ya. Selain hiburan, ada info-info menarik nih yang sudah beta siapkan partemani Mbak Saudara. Jadi, jangan kemana-mana Mbak Saudara, tetap dengar katon di Program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

Basudara, bumi yang katon tempati ini cuma satu. Kalau bukan katon yang jaga, siapa lagi? Mari mulai dari hal sederhana, tanam satu pohon di halaman rumah, di sekolah, di tempat ibadah, atau di lingkungan sekitar. Satu pohon memang kelihatan kecil, tapi akan bermanfaat besar. Dia kasih udara yang lebih bersih, kasih teduh, dan bantu jaga alam tetap lestari. Ingat basudara, pohon yang katong tanam hari ini nanti jadi warisan berharga par generasi yang akan datang. Tanam hari ini, hijaukan hari esok. Katong jaga alam, alam jaga katong.

pada berbagai instrumen seperti saham, obligasi, atau pasar uang dengan tujuan dan profil risiko Anda. Keuntungan lebih praktis, lebih terdiversifikasi, dan tentunya lebih terarah. Mulai dari ratusan ribu hingga miliaran rupiah, semua bisa berkembang dengan strategi yang tepat. Ayo mulai investasi reksadana hari ini karena langkah kecil hari ini bisa jadi hasil besar di masa depan.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: Masih tetap dengar katon di Program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Basudara katon masih ada di kabaran donci yang kita hadirkan partemani basudara sampai nanti katon ada di jam 11 ya, jam 11 waktu Indonesia Timur. Nah, basudara kembali satu info kita hadirkan di kabaran donci siang ini ya. Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Ambon kembali mencatatkan tonggak sejarah penting dalam upaya pembinaan kemandirian dan peningkatan pelayanan. Lapas Ambon secara resmi meredefinisi fasilitas ekonominya melalui peresmian gedung baru koperasi konsumen Lapas Ambon yang dinamakan Patita Mart and Cafe. Peresmian ini dilakukan secara langsung oleh Gubernur Maluku, Hendrik Lewerisa, ditandai dengan prosesi pengguntingan pita dan penandatanganan prasasti pada hari Senin 17 Agustus 2026 kemarin. Peresmian gedung baru ini membawa napas lega dan kebahagiaan tersendiri bagi seluruh keluarga besar Lapas Ambon. Sebelumnya, Pak Saudara, gedung koperasi yang menjadi pusat kegiatan ekonomi dan pelayanan tersebut sempat mengalami musibah kebakaran pada 30 Juni 2026 lalu. Berkat kerja keras, sinergi, dan komitmen yang kuat, fasilitas vital tersebut kini berhasil dibangun kembali jauh lebih representatif, sekaligus mewujudkan bentuk nyata kemandirian dengan mempekerjakan warga binaan sebagai kasir di tempat tersebut. Kepala Lapas Ambon Sumarwoto Hendra Budiman Antua menyampaikan rasa syukur yang mendalam atas terselesaikannya pembangunan kembali gedung koperasi pasca insiden kebakaran beberapa bulan lalu. Antua bilang bahwa Patita Mart and Cafe bukan sekadar tempat berbelanja tetapi juga wadah strategis dalam mendukung program pembinaan kemandirian bagi warga binaan termasuk melibatkan mereka secara langsung dalam operasional sehari-hari. Nah, basudara, peresmian Patita Mart and Cafe di Lapas Ambon menjadi bukti nyata bahwa semangat kebersamaan dan kerja keras mampu mengubah musibah menjadi peluang kemajuan. Momentum ini tidak hanya memulihkan infrastruktur ekonomi lapas yang sempat terdampak kebakaran, tetapi juga memperkuat optimisme bahwa pembinaan kemandirian bagi warga binaan di bumi Maluku akan terus berjalan secara berkelanjutan dan berdampak luas. Sumber informasi ini beta kutip dari rri.co.id.

Bapak Saudara, katumpung masa depan ada di tangan generasi muda. Tapi itu butuh pendidikan yang baik, kesehatan yang kuat, dan kesempatan yang sama untuk semua. Anak muda, perempuan, dan penyandang disabilitas juga punya potensi besar untuk berkarya. Kalau Katong kasih ruang, dukungan, dan akses yang adil, Katong bisa bangun Maluku yang lebih maju.

Masih tetap dengar katong di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Katong masih ada di kabaran Donci Pak Saudara, kembali satu info menarik kita hadirkan. Semangat membangun Indonesia bersama masyarakat menjadi komitmen badan usaha milik negara PT Pegadaian Persero. Semangat tersebut ditunjukkan lewat aksi bakti sosial yang dilakukan di tengah-tengah masyarakat negeri Saleman, Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Aksi sosial ini berupa perbaikan gedung sekolah dengan cara dicat agar lebih cerah dan nyaman, bantuan sarana-prasarana kepada UMKM, dan sejumlah aksi lingkungan lainnya yang dilakukan 9 peserta dari BUMN yang berbeda. Nah, Pak Saudara, Direktur Jaringan dan Operasi PT Pegadaian Eka Febriansyah untuk bilang, bakti sosial yang dilakukan pihaknya merupakan salah satu agenda Pegadaian bersama masyarakat dalam rangkaian Relawan Bakti BUMN Batch 9 tahun 2026. Nah, Pak Saudara, Eka Febriansyah dalam rilisnya yang diterima RRI Ambon untuk bilang, ini program Pegadaian dalam semangat membangun Indonesia bersama rakyat. Alhamdulillah kegiatannya berjalan aman dan lancar. Menurut Antua, RBB menjadi kesempatan krusial bagi insan BUMN untuk hadir lebih dekat dengan masyarakat, mengenal kehidupan dan potensi daerah, sekaligus bergerak bersama melalui aksi nyata. Sementara itu, Direktur Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Pengaturan BUMN, Edi Eko Cahyono, untuk bilang, kegiatan seperti ini merupakan komitmen Pegadaian dalam melayani dengan sepenuh hati dimanapun masyarakat berada. Sekretaris Negeri Saleman, Ramli Laluhun, juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kehadiran relawan bakti BUMN serta berbagai bantuan yang diberikan Pegadaian kepada masyarakat. Dia juga mengaku bukti sosial RBB Batch 9 ini sangat berkontribusi terhadap lingkungan dan penataan fasilitas publik warga negeri Saleman. Masyarakat juga berharap BUMN bisa terus hadir untuk bikin baik negeri dan masyarakat. Terakhir untuk bilang, katong sangat berterima kasih. Ini bukti BUMN begitu konsisten merawat negeri dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam upaya menjaga dan menata ruang publik. Informasi ini beta kutip dari rri.co.id.

0: Adi, Ali ngopi mana tuh?
1: Kawan nih, beta ada ngopi tabang pohong dolo. Biar utang nih lia akan luas sadikit toh.
0: Tapi tunggu dolo. Kalau semua pohong nih Ali tabang, tanah nih akan bisa longsor juga.
1: Iyo batu lah ye, beta sem pikir sampai ke situ lah.
0: Labe baik tuh, katong jaga pohong yang ada nih. Deng labe bagus lagi katong tanam yang baru biar pohong nih akan banyak.
1: Basudara, pohon adalah pelindung bumi. Mari katong jaga dan lestarikan alam.

0: budaya Bumi Seribu Pulau.
1: Masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Oke, Pak Saudara, kembali satu info terakhir beta hadirkan di acara Kabaran Donci siang hari ini ya. Nah, upacara penurunan Sang Merah Putih pada peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI dipimpin Panglima Kodam 15 Patimura Mayjen TNI Dodi Triwinarto di Lapangan Merdeka Kota Ambon. Pangdam bertindak sebagai inspektur upacara dalam prosesi penurunan bendera yang berlangsung hikmat meski diwarnai gerimis, Bapak Saudara. Bertindak sebagai komandan upacara Letkol Infantri Rias Januar Primbodo memimpin seluruh rangkaian prosesi penurunan Sang Merah Putih. Sementara Komandan Pasukan 17 dipercayakan kepada Rivando Inesta Haliwela, siswa SMA Negeri 14 Ambon. Sementara itu, tiga anggota pengibar bendera yakni Dion Lalitak dari SMK Negeri 1 Ambon, Muhammad Bagas Bambang Dwi Putra dari SMA Negeri 2 Maluku Tenggara, serta Jason Wendri Samson dari SMA Negeri 5 Maluku Barat Daya. Sedangkan pembawa baki Sang Merah Putih adalah Mikaela Taberima dari SMA Negeri 1 Kota Ambon. Pantauan RRI, upacara penurunan Sang Merah Putih berlangsung tertib dan lancar meski hujan gerimis mengguyur kawasan Lapangan Merdeka. Kondisi tersebut tidak menyurutkan antusiasme masyarakat yang hadir menyaksikan langsung prosesi penurunan bendera. Peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI tahun 2026 mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema tersebut menjadi semangat untuk memperkuat persatuan dan mendorong terwujudnya kemajuan serta kesejahteraan masyarakat. Oke, untuk informasi ini beta kutip dari rri.co.id. Dan Pak Saudara, saat ini katon sudah menit yang ke-56 lepas dari jam 10 waktu Indonesia Timur. Untuk katon jelang jam 11 waktu Indonesia Timur, satu donci tersisa beta hadirkan partemani Pak Saudara. Tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 11 waktu Indonesia Timur.
2: Pak Saudara, paduan suara mahasiswa Universitas Patimura, Hotumese Choir Patimura University, mengharumkan nama Indonesia di ajang World Choir Games 2026 yang berlangsung di Helsingborg, Swedia, 11 hingga 16 Agustus 2026 kemarin. Hotumese Choir menjadi satu-satunya tim paduan suara asal Indonesia yang berkompetisi dalam ajang internasional tersebut. Dalam kompetisi itu, Hotumese mengikuti dua kategori yakni pop dan gospel, serta dijadwalkan tampil dalam sejumlah agenda internasional termasuk friendship concert dan upacara penutupan. Hasil membanggakan diraih Hotumese pada pengumuman pemenang pada hari Minggu 16 Agustus 2026 kemarin. Tim tersebut berhasil meraih gold 2 untuk kategori pop dan gold 3 untuk kategori gospel, sekaligus menambah daftar prestasi Hotumese di panggung paduan suara internasional. Salah satu personel Hotumese Choir yang berada di Helsingborg, Brigitta, dia bilang pencapaian tersebut merupakan hasil dari proses panjang yang dijalani seluruh anggota tim. Menurut dia, persiapan tidak hanya berfokus pada kemampuan vokal, tetapi juga kekompakan dan kondisi fisik para anggota. Brigitta juga menambahkan kesempatan tampil membawa nama Universitas Patimura dan Indonesia di hadapan peserta serta juri dari berbagai negara menjadi pengalaman yang sangat berharga bagi seluruh anggota Hotumese Choir. Prestasi di Swedia tersebut sekaligus melanjutkan kiprah Hotumese Choir pada kompetisi internasional. Sebelumnya, tim paduan suara Universitas Patimura itu juga tercatat meraih medali pada World Choir Games 2023 di Gangneung, Korea Selatan. Data penyelenggara mencatat Hotumese The Student Choir of Patimura University sebagai salah satu peserta pada edisi tersebut. Raihan gol 2 dan gol 3 di Helsingborg menjadi kebanggaan bagi Universitas Patimura dan masyarakat Maluku. Prestasi itu juga menunjukkan bahwa talenta seni dari Maluku mampu bersaing di tingkat dunia sekaligus menjadi motivasi bagi generasi muda untuk mengembangkan potensi seni dan membawa karya daerah ke panggung nasional maupun internasional.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 12 waktu Indonesia Timur.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
2: Dan kebanyakan Pak Saudara masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini. Nah Pak Saudara, katon suara di jam 11 lebih 7 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya beta pamit dari ruang dengar Pak Saudara. Sebelumnya dangke sekali lagi beta ucapkan kepada saudara yang sudah sama-sama dengan beta dari jam 5 subuh tadi sampai di jam 11 siang ini. Semoga apa yang beta hadirkan bisa bikin Pak Saudara merasa terhibur dan lebih dan juga info yang beta bagikan semoga bermanfaat ya Pak Saudara. Oke, Pak Saudara nanti selanjutnya akan ditemani oleh rekan pengganti beta Timan Nilet dari jam 11 siang ini sampai di jam 5 sore. Hiburan dan info-info menarik masih akan terus dihadirkan pertemuan Pak Saudara. Jadi jangan kemana-mana Pak Saudara, tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Beta pamit, selamat siang, amatu.

Basudara, Kapang suka udara yang sejuk, lingkungannya rindang, dan pemandangan yang indah. Semua itu bisa dimulai dari satu langkah sederhana, yaitu tanam pohon. Jangan pikir harus tanam banyak. Satu bibit yang Ale tanam dan ngerawat sepenuh hati, suatu saat bisa jadi pohon besar yang kasih teduh, serap air hujan, dan jadi rumah for burung-burung. Mari jadikan menanam pohon sebagai kebiasaan, bukan cuma kegiatan sesaat. Karena setiap pohon yang bertumbuh adalah harapan baru bagi bumi yang lebih indah.

Ya, baik Basudara, satu senyum jua yang baru saja berlalu dari ruang dengar Basudara di siang ini. Dan saat ini Beta Ati Manilet akan menemani Basudara dong ya, dari sekarang hingga nanti berakhir di jam 5 sore dengan acara-acara yang sudah Beta siapkan for Basudara dong. Selamat siang yang baru saja bergabung dengan Katon di Prompater di Ambon ya, semoga donci-donci yang Beta kasih menambah semangat lagi buat Basudara yang saat ini lagi sibuk dengan pekerjaan ya, tetap semangat. Walaupun kita tahu ya, oros-oros begini nih, oros-oros cobaan Basudara, karena ya kurang lebih 30 menit lagi sudah waktunya untuk istirahat makan siang ya Basudara. Dan beberapa informasi sudah Beta siapkan ya untuk Basudara. Semoga informasi ini Basudara bisa mengetahui perkembangan apa saja yang terjadi di Maluku dan sekitarnya.

Basudara semua, pohon itu bukan cuma bikin lingkungan jadi hijau. Pohon kasih udara yang bersih, kasih teduh, tahan tanah supaya sing gampang longsor, dan bantu simpan air waktu musim hujan. Jadi, jangan tunggu nanti. Kalau ada lahan kosong di depan rumah, di kebun, atau di lingkungan sekitar, mari katong tanam satu pohon. Satu pohon yang katong tanam hari ini bisa jadi manfaat besar for anak cucu katong nanti. Ingat deh, tanam pohon itu sing susah. Yang penting katong rawat dan sayang supaya dia bertumbuh besar dan jadi berkat buat banyak orang.

Maluku adalah salah satu daerah yang ada di Indonesia bagian timur yang kaya akan kesenian lokal. Salah satunya adalah musik ukulele. Ukulele adalah alat musik yang bentuknya mirip dengan gitar dan cara memainkannya juga sama dengan memainkan gitar. Musik tradisional ukulele perlu dilestarikan karena merupakan warisan budaya Maluku.

Pro 4 FM, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Basudara, masyarakat kota Ambon diminta mewaspadai pesan berantai yang menawarkan kuota internet gratis sebesar 81 GB dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Pemerintah kota Ambon memastikan informasi yang mengatasnamakan Telkomsel tersebut merupakan informasi palsu dan berpotensi menjadi modus penipuan digital. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon, Ronald Lekransi Anto bilang pihaknya telah menerima konfirmasi dari Telkomsel terkait beredarnya pesan tersebut. Ia mengingatkan masyarakat agar tidak membuka tautan yang tercantum dalam pesan, apalagi memasukkan data pribadi setelah mengaksesnya. Dipastikan itu palsu dan penipuan, harap jangan diklik untuk keamanan, Pak Saudara. Nah, Lekransi juga menyatakan salah satu tanda yang perlu diperhatikan adalah alamat situs pada tautan yang dibagikan. Berdasarkan pengecekan Telkomsel, tautan tersebut bukan merupakan alamat resmi perusahaan. Karena itu, masyarakat diminta yang mudah percaya terhadap informasi promosi yang beredar melalui media sosial maupun aplikasi berpesanan. Dan Anto juga ajak basudara dong ya, terkhususnya warga kota Ambon untuk membiasakan diri melakukan verifikasi sebelum mempercayai atau meneruskan informasi digital. Setiap informasi terkait promo, bantuan, hadiah maupun layanan internet sebaiknya diperiksa melalui kanal resmi penyediaan layanan agar basudara yang jadi korban penipuan yang memanfaatkan momentum perayaan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi basudara, ada juga terkait berita ini, ada juga kemarin kita dapat pesan lewat WhatsApp ya dari beberapa orang yang kirim ke beta terkait dengan kuota gratis dari Telkomsel yang sebesar 81 GB. Berhubung beta punya kuota juga, beta punya data juga masih banyak, jadi beta abaikan. Ternyata Pak Saudara, pesan yang dong kirim itu ternyata itu akan sembatul Pak Saudara, itu hoax. Jadi katong ya harus waspadai hal-hal begitu. Sekarang nih orang pintar banyak Pak Saudara, penipu tuh dong bikin banyak cara dong akan lakukan. Jadi katong yang terlena dengan hal-hal seperti begitu. Nah, Bapak Lekransi ya selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Antua Josu bilang tadi tuh katong harus lihat dulu, akan punya katong harus cek dulu apakah ini informasi ini dari link resmi dari Telkomsel atau Sento Pak Saudara. Jadi jangan katong terlena, katong tergiur dengan kuota gratis, ternyata semuanya itu palsu atau hoax. Sumber informasi ini Pak Saudara beta kutip dari rri.co.id.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya

0: Tio, ih astaga, beta lihat Ali dah tadi lewat di macam di muka Bapak RT, muka rumah tuh. Tapi seng sempat bilang permisi kak, tom-tom sadiki kak. Muka batu sampai, bagaimana itu? Karena bisa begitu.
1: Aduh kakak, jangan marah, beta tadi ada buru-buru kuliah teh. Beta seng sengaja tadi kakak, jangan marah ya.
0: Iyo, siapa papa. Tapi beta cuma mau kasih ingat sa, biar buru-buru. Tapi ya itu sudah tetap, katong harus apa orang tua toh, itu penting. Dari dulu tuh orang tua ajar katong supaya katong murah senyum, kasih salam, hormat. Itu bagian dari tradisi yang baik toh dari katong orang tua. Begitu Tio.
1: Iya kakak, kadang beta lupa. Padahal hal-hal yang kecil begitu tuh bikin hubungan antar tetangga lebih akrab.
0: Nah itu dia. Katong orang Ambon nih dikenal ramah. Biar muka sangar-sangar, marhati lo kitik yo. Jadi hormat orang yang lebih tua tuh, lalu jaga tutur kata, saling membantu, menghargai perbedaan, itu yang bikin katong hidup orang bersaudara tetap kuat. Begitu.
1: Iyoi kakak, mulai sekarang beta mau ingat-ingat akan jua. Bukan cuma di rumah, tapi juga di kampus, di jalan, dan di mana saja.
0: Nah, begitu. Oke, jalan sudah. Bye-bye.
1: Siap kakak, dado.
2: Etika yang baik mencerminkan jati diri masyarakat Maluku. Mari terus menjaga sopan santun, menghormati adat, dan merawat nilai hidup orang bersaudara dalam kehidupan sehari-hari. Adat dijaga, sopan santun dibiasakan. Hidup orang bersaudara tetap menjadi kebanggaan Maluku.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 12 waktu Indonesia Timur.
2: Basudara Wai Hong Cafe dan Resto resmi hadir di kota Ambon, Maluku dengan mengusung konsep tropis natural yang memadukan kuliner khas Maluku dengan panorama perairan Teluk Ambon. Grand Opening Wai Hong Cafe dan Resto di ujung JNP yang berlokasi di kawasan belakang Islam Center, Kecamatan Nusaniwe, Ambon, dibuka secara langsung oleh Gubernur Maluku Hendrik Lebarisa, didampingi Wali Kota Ambon Bodiwin Watimena, Ketua KADIN Maluku Sam Latukonsina, owner Wai Hong Cafe Jun Carla Nanariai menyatakan konsep yang dihadirkan terinspirasi dari sejumlah kafe dan restoran di Bali dan di Lombok, namun tetap mengedepankan cita rasa lokal Ambon. Konsepnya agak tropikal, natural. Mereka mencoba meniru konsep kafe dan resto yang ada di Bali dan Lombok, tetapi untuk cita rasanya mereka tetap membawa cita rasa Ambon, terutama kuliner Maluku seperti tuna dan cumi. Menurutnya, Wai Hong Cafe and Resto tidak hanya menawarkan sajian kuliner, tetapi juga pengalaman menikmati keindahan Teluk Ambon. Pengunjung dapat menikmati panorama laut, aktivitas kapal yang melintas, hingga suasana matahari terbenam atau sunset. Suasana tersebut juga akan diperkuat dengan penampilan Hawaiian band dan musisi lokal.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 13 waktu Indonesia Timur.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pulau 1 FM, Prompat RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Basudara, katumpung masa depan ada di tangan generasi muda. Tapi itu butuh pendidikan yang baik, kesehatan yang kuat, dan kesempatan yang sama untuk semua. Anak muda, perempuan, dan penyandang disabilitas juga punya potensi besar untuk berkarya. Kalau katong kasih ruang, dukungan, dan akses yang adil, katong bisa bangun Maluku yang lebih maju.

Kemerdekaan yang Katong rasakan hari ini adalah hasil perjuangan para pahlawan. Tugas Katong sekarang mengisi kemerdekaan dengan karya terbaik. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Dari Maluku, untuk Indonesia.

Basudara, Katon suka udara yang sejuk, lingkungan yang rindang, dan pemandangan yang indah. Semua itu bisa dimulai dari satu langkah sederhana, yaitu tanam pohon. Jangan pikir harus tanam banyak. Satu bibit yang Ale tanam dan ngerawat sepenuh hati, suatu saat bisa jadi pohon besar yang kasih teduh, serap air hujan, dan jadi rumah for burung-burung. Mari jadikan menanam pohon sebagai kebiasaan, bukan cuma kegiatan sesaat. Karena setiap pohon yang bertumbuh adalah harapan baru bagi bumi yang lebih indah.

Alzheimer adalah penyakit dengan menyumbang 60 hingga 80% kasus demensia, di mana kebanyakan orang dengan penyakit otak ini mendapatkan diagnosis setelah berusia 65 tahun. Tahukah Anda apa saja gejala Alzheimer? Alzheimer adalah penyakit dengan kondisi kronis yang berkelanjutan. Gejalanya muncul secara bertahap dan efeknya pada otak bersifat degeneratif, yang artinya menyebabkan penurunan pada fungsi jaringan dan organ pada manusia. Tidak ada obat untuk Alzheimer, tetapi dengan pengobatan yang sesuai, maka memperlambat perkembangan penyakit otak ini dan kualitas hidup lebih meningkat. Siapapun bisa terkena penyakit Alzheimer, tetapi ada orang-orang tertentu yang lebih berisiko tinggi. Misalnya, yang berusia 65 tahun dan mereka yang memiliki riwayat keluarga dengan kondisi yang sama. Alzheimer dan demensia bukanlah penyakit yang sama. Namun Alzheimer adalah salah satu jenis dari demensia. Aktivitas sehari-hari jadi terganggu.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 13 waktu Indonesia Timur.

0: Mbak Saudara, peringatan hari ulang tahun ke-81 proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum bagi pemerintah Kota Ambon untuk memperkuat semangat pengabdian aparatur kepada masyarakat. Hal tersebut tercermin dalam pelaksanaan upacara HUT kemerdekaan yang digelar di Balai Kota Ambon. Upacara dipimpin Wali Kota Ambon Bode Widmatimena selaku Inspektur Upacara. Kegiatan tersebut juga diwarnai pemberian Satya Lancana Karya Satya kepada 3 ASN dengan masa pengabdian 10, 20, dan 30 tahun. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi terhadap dedikasi aparatur dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan publik. Dalam kesempatan yang sama, pemerintah Kota Ambon juga menyampaikan kepastian pembayaran TPP pegawai selama 2 bulan serta anggaran dana desa untuk 2 bulan. Sejumlah unsur pelayanan publik turut hadir dalam rangkaian kegiatan, di antaranya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Lurah Lateri, serta guru SMP Negeri 6 Ambon. Momentum hari ulang tahun kemerdekaan diharapkan semakin memperkuat komitmen aparatur untuk bekerja dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kota Ambon.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 14 waktu Indonesia Timur.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya, Maluku.

Pro 4 FM, suara budaya Maluku, karena kita Indonesia. Kabar dan Donci masih terus menghiasi ruang dengar Basudara Dong Samuana. Basudara, ternyata rahasia di balik Dong Mengkudu, obat tradisional bisul Basudara. Nah, mengkudu merupakan salah satu tanaman yang telah lama dimanfaatkan masyarakat, tidak hanya sebagai bahan pangan tetapi juga sebagai tanaman herbal. Hampir seluruh bagian tanaman mengkudu termasuk daun dan buahnya diketahui memiliki berbagai kandungan senyawa bioaktif yang menarik perhatian dalam penelitian kesehatan. Dalam kehidupan sehari-hari Basudara, daun mengkudu dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan. Daun yang masih muda antara lain digunakan sebagai teh herbal, campuran salad, tambahan dalam sup, hingga pembungkus makanan. Pemanfaatan tersebut menjadi bagian dari pengetahuan tradisional yang diwariskan dan berkembang di sejumlah masyarakat. Selain untuk kebutuhan pangan, daun mengkudu juga dikenal dalam pengobatan tradisional. Salah satunya yaitu pemanfaatannya adalah untuk membantu mengatasi keluhan kulit seperti bisul. Secara tradisional, masyarakat menggunakan daun mengkudu yang telah dilayukan terlebih dahulu di atas api, kemudian mengoleskannya dengan minyak kelapa sebelum ditempelkan pada bagian kulit yang mengalami bisul. Lebih cepat penanganan lebih baik, disarankan untuk bisul yang baru dimulai timbul akan lebih baik. Praktik tersebut merupakan bagian dari pengobatan tradisional yang dilakukan berdasarkan pengetahuan masyarakat secara turun-temurun. Namun, Basudara, penggunaan daun mengkudu untuk mengatasi bisul perlu ditempatkan sebagai pengobatan tradisional, bukan sebagai pengganti pengobatan medis. Penelitian terhadap ekstra daun mengkudu menunjukkan adanya potensi dalam proses penyembuhan luka, antara lain melalui kandungan senyawa seperti tanin atau saponin. Meski demikian, penelitian yang ada masih banyak melakukan pada hewan atau dalam kondisi laboratorium, sehingga efektivitasnya untuk mengobati bisul pada manusia masih membutuhkan penelitian klinis lebih lanjut. Nah, Basudara, bisul sendiri umumnya berkaitan dengan infeksi pada folikel rambut. Untuk bisul berukuran kecil, perawatan dasar dan direkomendasikan antara lain menjaga kebersihan areal dan menggunakan kompres hangat. Bisul juga sebaiknya tidak dipencet atau ditusuk sendiri karena tindakan tersebut dapat menimbulkan risiko penyebaran infeksi. Nah, karena itu Basudara, pemanfaatan tanaman herbal seperti mengkudu perlu dilakukan secara bijak. Jika bisul berukuran besar terasa semakin nyeri, muncul berulang disertai demam atau tidak kunjung membaik, pemeriksaan oleh tenaga kesehatan diperlukan. Kekayaan tanaman lokal seperti mengkudu menunjukkan bahwa pengetahuan tradisional memiliki nilai yang penting untuk terus dipelajari. Namun pemanfaatannya untuk kesehatan tetap perlu berjalan berdampingan dengan informasi dan bukti ilmiah agar masyarakat memperoleh manfaat secara aman. Sumber informasi ini, Basudara, beta kutip dari rri.co.id.

0: Spesial buat kalian guys.
1: Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

Sahabat saudara semua, don tahu keseng, sekarang ini masyarakat bisa memanfaatkan layanan kesehatan gratis perjaga kesehatan diri dan keluarga. Jadi, jangan tunggu sampai sakit, Pak Saudara. Mari katong lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin supaya katong bisa tahu katong pun kondisi tubuh mulai dari saat ini.

0: Ali sadar gak sih? Sekarang di Maluku nih banyak wisatawan yang datang dari luar sana.
1: Iyo kawan nih, dong datang mau nikmati pantai, pulau-pulau yang cantik, budaya, tarian, musik, sampai kuliner khas Maluku. Satu pun daerah nih tuh memang punya potensi paling banyak kawan.
0: Beta sanang lihat itu lai. Tapi tahu gak sih? Pariwisata tuh bisa maju kalau katong masyarakat juga ambil bagian.
1: Betul kawan. Katong mulai dari diri sendiri saja. Seng usah buang sampah sabarang, jaga tempat wisata tetap bersih, seng usah rusak alam, dan tetap pelihara adat istiadat yang sudah diwariskan dari nenek moyang kawan.
0: Dan yang paling penting tuh, sambut tamu dengan ramah. Orang Maluku kan sudah terkenal dengan ramah. Satu senyum saja bisa bikin wisatawan rasa nyaman.
1: Yui, kalau wisatawan sana, dong pasti datang ulang lagi. Bahkan dong bisa ajak keluarga, tamang-tamang datang ke Maluku.
0: Nah itu berarti usaha masyarakat juga ikut berkembang tuh, yang jual makanan, pengrajin, sopir, pembandu wisata, sampai pelaku UMKM juga bisa semua dapat manfaat.
1: Betul. Jadi, pengembangan pariwisata ini bukan cuma tugas pemerintah saja. Ini tugas katong semua sebagai orang Maluku yang cinta daerah ini.
0: Betul. Jadi, ayo basudara, mari katong jaga alam, budaya, dan keramahan yang jadi kebanggaan Maluku.
2: Maluku pung pariwisata, katong pung tanggung jawab. Jaga hari ini supaya tetap jadi kebanggaan para generasi masa depan.

Rompat FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia, Basudara masih di saat ini ya, kabar dan donji masih terus menghiasi ruang dengar Basudara dan semua. Nah, menjaga kesehatan ginjal yang hanya dilakukan dengan cukup minum air putih saja Basudara, tetapi juga melalui pola makan sehari-hari. Sejumlah makanan dan minuman yang tinggi garam, gula, serta bahan tambahan perlu dibatasi karena dapat meningkatkan faktor risiko yang berkaitan dengan penyakit ginjal. Nah, Basudara, tekanan darah tinggi dan diabetes merupakan sejumlah faktor penting yang dapat meningkatkan risiko penyakit ginjal. Karena itu, menjaga pola makan sehat menjadi salah satu langkah untuk membantu melindungi fungsi ginjal. Salah satu yang perlu diperhatikan adalah asupan garam atau sodium. Makanan seperti ini, makanan seperti mie instan, makan cepat saji, daging olahan, makanan kaleng, makanan beku, siap saji, keripik, serta berbagai makanan kemasan dapat mengandung sodium dalam jumlah tinggi. Terlalu banyak sodium dapat berkontribusi terhadap tekanan darah tinggi. Nah, selain makanan asin, daging, olahan seperti ham, osis, dan produk sejenis juga sebaiknya yang boleh katong konsumsi terlalu banyak, Basudara. Produk tersebut dapat menjadi sumber sodium yang cukup tinggi. Sebagai alternatif, Basudara dapat memilih sumber protein yang lebih segar seperti ikan, ayam tanpa kulit, telur, tahu, atau kacang-kacangan dalam jumlah yang sesuai kebutuhan. Minuman tinggi gula juga perlu dibatasi. Minuman bersoda, teh, atau minuman kemasan yang diberi banyak gula serta minuman manis lainnya dapat meningkatkan asupan gula dan kalori. Konsumsi minuman berpemanis secara berlebihan juga berkaitan dengan faktor risiko seperti diabetes dan tekanan darah tinggi yang dapat berdampak pada kesehatan ginjal. Minuman berenergi juga sebaiknya tidak dijadikan pilihan sehari-hari. Dan minuman tersebut dapat mengandung kombinasi kafein, gula, sodium, dan bahan tambahan lainnya. Nah, Basudara, pilihan yang lebih sederhana untuk jaga hidrasi adalah air putih. Air membantu ketumpun tubuh untuk jalankan berbagai fungsi, termasuk membantu ginjal membuang zat sisa. Namun, kebutuhan cairan setiap orang dapat berbeda, terutama bagi seseorang yang sudah memiliki gangguan fungsi ginjal dan mendapatkan anjuran pembatasan cairan dari tenaga kesehatan. Selain membatasi garam dan gula, masyarakat juga dianjurkan lebih banyak memilih makanan segar seperti buah, sayuran, biji-bijian utuh, serta sumber protein yang sehat. Membaca label kemasan juga penting untuk mengetahui kandungan sodium dan gula sebelum membeli makanan atau minuman, Basudara. Meski demikian, pola makan parjaga katompung ginjal selalu sama bagi setiap orang, Basudara. Nah, seseorang yang sudah mengalami penyakit ginjal dapat memiliki kebutuhan khusus terkait kalium, fosfor, protein, sodium maupun cairan. Karena itu, pembatasan makanan tertentu sebaiknya yang dilakukan secara semerangan tanpa arahan tenaga kesehatan atau ahli gizi. Nah, deng katong membiasakan pola makan seimbang, mengurangi makanan tinggi garam dan gula, memiliki minuman yang lebih sehat, serta menjaga kondisi seperti tekanan darah dan gula darah tetap terkendali, Basudara don dapat membantu menjaga kesehatan ginjal dalam jangka panjang. Nah, Basudara, sumber informasi ini

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
2: News Pro Ampa, tepat jam 14 waktu Indonesia Timur.

0: Bapak Saudara, BPJS Kesehatan Cabang Ambon terus mendorong peserta jaminan kesehatan nasional memanfaatkan berbagai kanal layanan digital agar kebutuhan administrasi dapat dilakukan tanpa harus datang mengantri di kantor cabang. Transformasi layanan tersebut menjadi bagian dari upaya memberikan pelayanan yang lebih mudah, cepat, dan efisien bagi masyarakat. Kepala Bagian Mutu Layanan Kepesertaan BPJS Kesehatan Cabang Ambon, Asti Rosta Sanduan, menyatakan masyarakat perlu mengenal berbagai kanal layanan non-tatap muka yang saat ini tersedia. Melalui mobile JKN, peserta dapat melakukan pendaftaran, perubahan data, mengecek status kepesertaan dan yuran, mengambil antrian pelayanan secara online, mencari informasi fasilitas kesehatan, hingga menyampaikan pengaduan. Selain itu, BPJS Kesehatan menyediakan layanan administrasi melalui WhatsApp atau Pandawa di nomor 0811-8165-165 pada hari dan jam layanan yang ditetapkan.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 15 waktu Indonesia Timur.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 1 FM, Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Air bersih adalah air yang dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari. Karena kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, air bersih dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya, mulai dari air minum hingga persiapan makanan. Air bersih sangat penting untuk kesehatan dan kesejahteraan manusia. Air bersih adalah jenis sumber daya berupa air yang bermutu, baik dan dimanfaatkan oleh manusia untuk kehidupan sehari-hari, termasuk sanitasi. Kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. WHO mendefinisikan air domestik sebagai air yang biasa digunakan untuk semua keperluan termasuk konsumsi, mandi, dan persiapan makanan.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Kupinang-pinang tak dapat-dapat. Kurayu-rayu, kubawa bernyanyi.

Kemiskinan merupakan suatu kondisi ketidakmampuan yang dipandang dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Dengan kata lain, bahwa kemiskinan terkait dengan tingkat pendapatan. Kemiskinan identik pula dengan kelaparan, tempat tinggal yang tidak layak, tidak bersekolah, sehingga berdampak langsung pada perasaan kehilangan atas hak untuk hidup, terpinggirkan, dan merasakan masa depan yang suram. Penyebab kemiskinan adalah kurangnya lapangan pekerjaan, tingkat pendidikan masyarakat yang rendah, perbedaan kualitas sumber daya manusia, tidak meratanya pendapatan, tidak meratanya distribusi dari pemerintah, dan kurangnya perhatian dari pemerintah.

Dimanapun, kekuatan listrik menjadi kebutuhan yang berkaitan dengan berbagai kepentingan hidup manusia. Coba saja jika jalanan tidak memiliki lampu di malam hari, akan sulit sekali jadinya, bahkan untuk sekedar berjalan. Listrik menyediakan lebih dari sekedar cahaya, tapi juga keselamatan bagi manusia. Makanan dimasak, dihangatkan, berbagai perlengkapan untuk membersihkan ruang sekitar, dan penjernihan.

air karena ada listrik. Namun sayangnya, banyak desa di dunia yang belum diterangi cahaya listrik. Seharusnya, seperti pendidikan, listrik dapat disediakan dimanapun, karena listrik sangat berperan penting bagi pendidikan.

Perbedaan bukan alasan untuk saling menjauh. Justru melalui perbedaan, kita belajar menghargai, memahami, dan memperkuat persatuan. Mari hilangkan prasangka, hindari ujaran kebencian, dan bangun kebersamaan di lingkungan sekitar. Karena Indonesia kuat bukan karena kebersamaan, tetapi karena persatuan dalam keberagaman. Jadikan perbedaan sebagai kekuatan, bukan penghalang. Mari saling menghormati dan menjaga kerukunan.

Iya, baik Mas Saudara, gema kemerdekaan begitu lantang ya beredar terdengar saat pelaksanaan upacara hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia Lembaga Pemasyarakatan kelas 3 Namlea. Dan Kepala Lapas Namlea Muhammad Marasabesi menyatakan ya kemerdekaan bukan hanya sebagai pengingat melainkan momentum refleksi bagi jajaran pemasyarakatan untuk memajukan bangsa lewat kontribusi dan kinerja terbaik. Merdeka, merdeka, merdeka. 81 tahun yang lalu, para pendiri bangsa memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Dalam momentum peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-81 ini, Lapas Namlea telah memenuhi hak-hak dasar warga binaan, diantaranya pengurangan masa pidana lewat remisi umum bagi 104 narapidana. Pemberian remisi ini merupakan hadiah kemerdekaan bagi warga binaan yang telah mengikuti program pembinaan di Lapas Namlea. Sumber informasi ini, Mas Saudara, beta kutip dari rri.co.id.

Ya, baik Basudara Sentrasa Keton sudah ada di pukul 15 lebih 3 menit dan saatnya Basudara Beta ajak Basudara Keton bergabung dengan program 4 Jakarta guna mengikuti suara budaya Nusantara.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, selamat siang. Pendengar Perompat dimanapun Anda berada di hari ini. Ketemu lagi bareng Ayu Joritia dari Perompat Jakarta di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perompat Network, Perompat Jakarta. Dan hari ini kita kebagian dengan Perompat Makassar ya. Di hari Selasa tanggal 18 Agustus 2026 merdeka ya. Kemarin kita udah merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Mudah-mudahan kita bisa merasakan juga ya perjuangan-perjuangan para pahlawan pendulu kita untuk memperjuangkan kemerdekaan kita ya, pendengar Perompat ya. Di hari ini ya sudah tersambung juga dengan teman-teman di Perompat Makassar nih, Abang Pop pendengar Perompat ya. Bersama ada Bang Ahmad Kafi di Perompat Makassar. Assalamualaikum, selamat siang Bang Ahmad.
2: Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam Bang Jo.
1: Selamat iya, siang juga. Selamat siang. Ini agak delay ya Bang ya. Ini kita dengarnya. Ya. Halo.
2: Halo, ya Bang Jo.
1: Iya, Bang, ini kayaknya kita agak delay ya.
2: Tadi delay, Bang.
1: Oh, tadi delay, iya. Mohon maaf. Siap, ya. Enggak apa-apa, mungkin karena kita jaraknya jauh, Jakarta Makassar ya.
2: Iya, betul. Apalagi kan ini kita dipisahkan oleh lautan kan.
1: Ya Allah, disatukan oleh RRI.
2: Iya dong.
1: Siap, Bang. Hari ini kita bakal ngebahas tema apa ya?
2: Jadi hari ini kita akan bahas tema mengenai tenun nih. Jadi temanya menenun di layar zaman dalam kearifan warisan rajutan merdeka.
1: Oh, oke. Okay.
2: Dan narasumbernya hari ini
1: via online ya.
2: Via Zoom.
1: Oke, okay. Siap. Ya, bersama dengan Bapak Dr. Sumarlin ya.
2: Iya, Dr. Sumarlin Rengko, HR, SSMHUM, Akademisi Budaya, dan merupakan dosen sastra daerah FIB Universitas Hasanuddin Makassar.
1: Oke, okay. Assalamualaikum, selamat siang, Bapak.
2: Halo, iya. Assalamualaikum.
1: Iya, kayaknya masih di mute ya mic-nya ya.
3: Oke, selamat siang. Selamat
1: iya. Merdeka, Bapak. Siap, dah. Oke, nanti iya, ini pendengar Perompat, jadi nanti bisa berinteraksi di nomornya Perompat Jakarta dan juga nomor Perompat Makassar ya. Nomornya Perompat Makassar berapa ya, Bang, kalau boleh disebutin ya?
2: 0811-400-9250.
1: Oke, siap. Nanti bisa menghubungi Perompat Makassar atau Perompat Jakarta ya, Bang Po, pendengar Perompat ya. Dan langsung aja Bang Ahmad Kafi dan juga Bapak Dr. Sumarlin Rengko untuk pembahasan tema kita di hari ini, yaitu menenun di layar zaman dalam kearifan warisan rajutan merdeka. Monggo, silakan Bang Ahmad.
2: Siap. Nah, apa kabar Pak Sumarlin hari ini?
3: Di Rengko. Iya, sehat-sehat walafiat.
2: Alhamdulillah.
3: Tentunya terima kasih kepada RRI Jakarta, Perompat Jakarta, RRI Makassar yang senantiasa memberikan ruang budaya kepada masyarakat seluruh Indonesia atau dimanapun kita berada.
2: Nah, mengawali perbincangan kita nih, Dayan Rengko, saya mau tahu sedikit sih mengenai tenun hakikatnya. Nah, Dayan Rengko, bagaimana sih sebenarnya menenun tentu bukan sekedar proses membuat kain atau baju semata. Menurut Dayan Rengko sendiri, apa makna mendalam dan hakikat filosofis di balik tradisi menenun itu sendiri?
3: Iya. Makna filosofis ya menenun. Ini terkait dengan pertama tentunya dalam menenun itu ada berlembar-lembar benang, artinya ibaratnya Indonesia adalah kain tenun. Indonesia ini terdiri dari berbagai suku, terdiri dari berbagai corak, terdiri dari warna, terdiri dari berbagai suku bangsa, terdiri dari bahasa. Jadi ibaratnya Indonesia ini selembar kain sutra khas Sulawesi Selatan, baik khas Bugis, khas Makassar, dan Toraja itu sendiri. Jadi kalau kita mengibaratkan, Indonesia ini selembar sarung yang tentunya berbeda macam motifnya, berbeda macam warnanya, berbeda macam polanya, mungkin juga berbeda ukurannya.
2: Betul.
3: Seperti itu.
2: Nah, Untuk Rajutan Merdeka sendiri nih menyambut HUT RI ke-81. Bagaimana Dayeng Rengko memaknai tradisi menenun sebagai simbol kearifan lokal dalam memperkuat Rajutan Kemerdekaan dan Persatuan Bangsa?
3: Iya, sebelum kita tanggal 17 Agustus kan kita turut berduka ya dengan bencana alam yang terjadi di Nusa Tenggara Timur, begitu pula informasi dari misalnya dari Aceh, isu-isu perbedaan pendapat, mungkin juga di daerah lain. Jadi keragaman budaya ini adalah modal kita maju untuk mengisi kemerdekaan tentunya dengan giat pada bidang kita masing-masing. Kita tidak bisa kita tidak bisa kuat ketika kita masih tercerai berai. Kita kuat ketika kita saling menyatu ibarat selembar benang. Ayo kita bersama-sama mengisi kemerdekaan ini, keindahan ini, kemajuan bangsa ini dengan tentunya hal-hal yang positif. Seperti yang disampaikan atau yang diberikan oleh RRI Pro 4 Jakarta dan Pro 4 Makassar, bagaimana kita kita tidak bisa, kita wajar itu berbeda, perbedaan itu adalah wajar, lumrah. Kita berbeda, kita beragam, tetapi Indonesia itu adalah satu. Saya pikir seperti itu.
2: Nah, bisa dijelaskan ini sedikit, Dan Rengko. Sutra Bugis Makassar terkenal akan keindahan motif dan warnanya. Bisa dijelaskan ini sedikit, apa makna filosofis yang tersirat dari tenun sutra Lipak Sabbe ini, baik dari susunan motif maupun pilihan warnanya?
3: Iya, dari berbagai motif yang ada di Lipak atau sarung sutra Bugis Makassar dan Toraja itu, yang pertama harga diri. Jadi Indonesia ini ibaratnya bang, harga diri kita. Jadi sebenarnya kain kan untuk menutup badan kita, menutup hal-hal, kalau dalam budaya kita menutup hal-hal yang tidak penting dilihat orang lain, menutup privasi kita. Kalau dalam berbangsa dan bernegara, bagaimana kita menjaga Indonesia? Tentunya dengan menghargai perbedaan itu, menghargai keragaman itu, dan memakai sarung juga itu memakai ada macam-macam motifnya, misalnya motif tentang yang terkait dengan alam, terkait dengan simbol-simbol warna, itu kan masing-masing ada tatanannya. Misalnya simbol untuk masyarakat yang bangsawan berbeda dengan masyarakat biasa. Motif yang dipakai ketika pernikahan adat berbeda dengan motif yang dipakai ketika hari-hari biasa, seperti itu. Jadi ada menempatkan kita pada capaian yang berbeda-beda ya. Misalnya hari ini kita, tapi sebenarnya kita sudah bergeser juga ini, bahwa sarung sutra hari ini pun tenun sutra juga banyak corak yang tentu jadi pengaruh sama budaya-budaya lain.
2: Nah, kalau untuk Lipak Sabbe sendiri, apakah coraknya berubah atau masih dipertahankan hingga saat ini?
3: Ada yang berubah. Dalam budaya apapun ada yang bertahan dan ada yang bergeser. Yang bertahan itu adalah motifnya tetap ada. Misalnya dalam bahasa Makassar dikenal itu curak lakba atau curak cakdi. Itu masih ada sampai hari ini. Tetapi untuk mesin-mesin tenun itu tidak ada lagi buatan tangan, bukan tidak ada, ya mohon maaf, tidak banyak lagi penenun atau perempuan-perempuan yang menenun hari ini, tidak banyak, saya pikir sudah tidak banyak. Tentunya sekarang dengan mesin-mesin yang sudah canggih ya, sudah modern.
2: Nah, di era digital saat ini Derengko, yang serba cepat, apakah tradisi menenun masih bisa dikatakan relevan, dan mungkin Den Rengko bisa menjelaskan bagaimana cara untuk menjaga agar warisan budaya ini tetap berdaya pikat bagi generasi muda?
3: Ya, namanya seni itu mengalami mengikuti perkembangan zaman ya. Lipasannya adalah seni, karya budaya. Budaya itu adalah ruangnya kita hidup. Lipasannya tidak bisa lepas dari kehidupan bermasyarakat. Setiap hari kita menemukan pesta pernikahan. Setiap hari kita menemukan ritual-ritual tertentu, ritual-ritual masyarakat. Dan ritual-ritual itu memakai Lipak Sabbe, Lipak. Itu memang tidak bisa digantikan di dalam tradisi itu. Karena itu adalah, pemerintah di Lipak Sabbe itu adalah harga dirinya masyarakat Sulawesi Selatan, masyarakat suku Makassar, masyarakat suku Bugis, masyarakat suku Toraja. Bahkan di daerah lain juga, misalnya dikenal dengan ulos, kain ulos, di budaya Nusa Tenggara Timur juga ada sarungnya juga, di di apa namanya di Minangkabau juga terkenal dengan sarungnya, ada sarung songket dan lain-lain. Jadi pada dasarnya Lipa itu tidak bisa dipandang sebelah mata bahwa Lipa itu akan hilang, tidak seperti itu. Saya kira akan bertahan. Bagaimana mempertahankannya? Saya kira pemerintah sudah ada Kementerian Pariwisata, Kementerian yang membidani ekonomi kreatif ya, saya kira sudah ada. Kemudian kegiatan-kegiatan Kementerian Kebudayaan juga sangat banyak yang revitalisasi kain-kain Nusantara seperti itu.
2: Nah, sejauh ini terkait program dari Kementerian Pariwisata sendiri, mungkin juga dari Kementerian Budaya, apakah program-programnya ini sudah apa ya, sudah tepat sasaran menurut Den Rengko dalam mempertahankan agar warisan budaya ini tetap ada dan bisa menarik minat Gen Z sekarang?
3: Oh ya, khusus di Sulawesi Selatan, tepat sasaran karena di setiap Sulawesi Selatan tahun 2026 ya, itu jadi tuan rumah pelaksanaan itu terkait Dekanasda ya, kita tuan rumah di Selatan, indikatornya sudah masih sangat relevan seperti itu. Anak muda, saya kira ada Kementerian Pendidikan dan Kementerian Pendidikan Tinggi juga ada prodi-prodi yang khusus mengkaji terkait kain. Terlepas dari itu juga itu ada kan prodi-prodi misalnya tata busana, mode. Saya kira itu pemilihan Ratu Kecantikan Sejagat juga memperkenalkan kain Nusantara kita ya. Saya kira kemajuan zaman ini tetap relevan dengan kondisi secara global.
2: Namun sejauh ini sebagai akademisi Den Rengko, apa yang terjadi saat ini untuk para penenun? Maksudnya tantangan yang terjadi saat ini bagi para penenun di Sulawesi Selatan khususnya?
3: Menurut saya tantangannya ini kan hampir semua kegiatan-kegiatan kita, ranah hidup kita itu dikerjakan dengan digital, dikerjakan dengan robot. Sementara kain sutra pada dasarnya dikerjakan dengan handmade, buatan tangan. Itu apa pertanyaan ketika ada orang bertanya, apakah sarung sutra bisa dikerjakan dengan mesin? Tentunya iya, tetapi berbeda mutunya antara sarung buatan tangan dengan
2: mesin.
3: Mesin berbeda, ya berbeda. Kualitasnya juga berbeda. Nah, makanya, dan memang mahal. Buatan tangan itu mahal dibandingkan dengan buatan mesin. Tantangannya itu, karena semua kegiatan kita, aktivitas kita itu dekat dengan teknologi. Ketika kita sandingkan dengan sarung buatan tangan itu, jelaslah mesin bisa mencetak beratus-ratus lembar sehari, sementara buatan tangan belum tentu selesai dalam satu bulan, apalagi satu minggu. Seperti itu tantangannya.
2: Iya, makanya harganya Lipa Sabe ini agak-agak lumayan ya, Den Rengko?
3: Iya, karena kan saya pikir lumayan, karena kan masyarakat Indonesia itu masyarakat yang menghargai seni, paham bahwa seni itu tercipta tidak serta-merta bahwa kita tatap langsung jadi karya. Seni itu memang tercipta dengan kasih sayang, tercipta dengan keindahan. Makanya keindahan itu mahal, tapi maka tidak ternilai, tidak bisa dinilai dengan mata uang apapun kalau terkait karya seni itu. Itu nilainya, hakikatnya di situ. Itu adalah karya, itu tidak bisa disandingkan misalnya karya karya mobil ini harganya 300 juta, tidak bisa dikatakan itu mobil lebih mahal dari Lipa Sabe. Lipa Sabe bisa saja satu kotak Lipa Sabe itu tidak ternilai gitu.
2: Ini saya penasaran Den Rengko sebenarnya mengenai penenunnya. Kalau di Sulawesi Selatan sendiri, tentunya Den Rengko sebagai akademisi dan juga budayawan pernah mengunjungi tempat-tempat penenun. Nah, untuk di Sulawesi Selatan bagaimana Den Rengko? Ada di mana saja ini penenun-penenun yang masih tradisional?
3: Di Kabupaten Goa itu dikenal ada 3 daerah. Saya mengikuti kegiatannya tahun sebelum pandemi, mohon maaf saya lupa tahunnya. Satu di Kecamatan Bontomaranu, satu di Kecamatan Palangga di Sakai. Itu terkenal memang dengan karya seninya, terselain karya besi atau senjata tradisionalnya. yang terakhir itu di Bontonong, Kabupaten Goa. Kalau di Sulawesi Selatan, tingkat Sulawesi Selatan itu yang terkenal itu kan Sarustra Sengkang, tetapi di daerah daerah juga ada kain. Di Bulukumba juga dengan kain kajang juga ada, sampai saat ini masih dikembangkan, masih dipakai oleh masyarakat kajang dan pemilik budaya di sana. Termasuk sarung toraja juga masih ada, seperti itu. Jadi di Sulawesi Selatan ini pada dasarnya setiap daerah memiliki kain. Cuma tadi itu pertanyaannya tadi Pak, bahwa bagaimana diturunkan keterampilan ini ke generasi selanjutnya itu sangat berat, sangat berat. Ibarat dalam budaya bahasa daerah saja belum tentu anak kita bisa berbahasa Makassar, belum tentu anak kita bisa berbahasa Bugis, belum tentu anak kita bisa berbahasa Toraja. Tapi bagaimana kita mempertahankan sikap bahasa daerah kita ada di rumah minimal seperti itu.
2: Baik, baik. Bagaimana Bang Jo? Kita putar lagu dulu nih atau kita buka line telepon nih?
1: Kita istirahat dulu aja nanti. Itu udah sekilas ya sebagian ya pertanyaan dari pembahasan kita di hari ini ya. Pendengar Pro4 ya nanti bisa berinteraksi ke nomornya Pro4 Makassar atau Pro4 Jakarta. Mungkin ada yang mau ditanya nih sama narasumber kita, boleh ya Bang ya nanti ya.
2: Iya, betul.
1: Nanti kita jeda dulu satu lagu ya. Nanti kita akan kembali lagi tentunya di Mari di Pro4 FM Suara Budaya Nusantara.

0: masing-masing.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
2: Perompat FM Suara Budaya Nusantara kembali lagi di siang hari ini di siaran berjaringan kita di Perompat Network bersama Perompat Makassar. Bang Ahmad Kafi, sudah ada telepon ke di sana?
3: Belum ada telepon sih, belum Bang ada. Jo, cuma ada pesan nih yang dari Jogja.
2: Boleh.
3: Dari Mas Haris Prasetya
2: Effendi. Oh, dua-duanya ya, dia kirim ke Jakarta juga ya. Boleh langsung ke intinya aja, soal panjang kayaknya ya.
3: Panjang banget.
2: Langsung ke intinya aja mungkin.
3: Gimana sih perbedaan sistem menenun tradisional antara masyarakat adat Bugis, Toraja, dan masyarakat adat lainnya di Provinsi Sulawesi Selatan?
2: Okay.
3: Bagaimana itu? Mungkin Dan Rengko bisa menjawab ini pertanyaannya Mas Haris nih dari Yogyakarta.
4: Iya. Iya, mulai dari Kabupaten Bulukumba di Kecamatan Kajang ya, yang terkenal dengan suku, sebenarnya bukan suku Kajang, pada dasarnya bukan sukunya, masih suku Makassar. Karena bahasanya itu masih bahasa Makassar. Itu dia salah satu ciri khas itu warna hitam, tetapi sebenarnya warna putih tua ya, sama dengan bajunya Bang Jo. Sebenarnya dia hitam ya, itu yang terkenal. Ya, hitam seperti bajunya Bang Jo, warna biru tua. Itu caranya, dia hanya satu warna tanpa motif. Satu warna. Caranya menenun pada dasarnya sama, buatan tangan semua, tapi yang membedakan itu motif berbeda-beda dan variasi-variasi
2: motifnya.
4: Kalau di Lipasa Beo, masyarakat Goa itu yang terkenal itu Lipasa Beo Curak Laba. Curak itu motif, laba itu lebar. Jadi pada dasarnya curak laba itu ada di Makassar, khususnya di Kabupaten Goa, itu masih ada sampai sekarang. Cuman tinggal tiga data tahun sebelum pandemi, saya lupa tahun berapa saya punya kegiatan di Sungguh Binasa Kabupaten Goa, tinggal tiga pengrajinnya dari catatan dinas dinas tenaga kerja ya.
2: Oh, okay.
4: Dinas tenaga kerja.

0: pada saat itu tinggal tiga
1: Berarti sedikit sekali ya,
0: mencari
1: Dayeng
0: mitra.
1: ya.
0: Tinggal ada tinggal tiga, tinggal tiga di Kecamatan Palanta, di Kecamatan Pontomaranu dan Kecamatan Botonompo. Begitu pula di Kabupaten Wajo masih ada, tetapi yang paling banyak berada di masyarakat. Ini bukan caranya menenun ya, pada dasarnya hampir sama ya. Buat tangan itu mesin-mesin tenun di Sulawesi Selatan pada dasarnya sama, tetapi yang membedakan adalah jenisnya. Kalau di Toraja itu sangat khas juga, di Toraja sarungnya itu kebanyakan berwarna gelap, hitam. Itu kan terkait dengan kenapa warna hitam. Mengapa warna hitam? Karena itu kan budaya Toraja itu sangat menjunjung tinggi, sangat menjaga, sangat mewarisi kegiatan-kegiatan tradisi kematian, dukanya. Itu dipakai seperti itu. Demikian pula kenapa corak-coraknya atau warna-warnanya, permainan warnanya, sarung sutra Bugis, lipasan memang kasar. Kenapa terang? Karena memang umumnya dipakai pada saat acara-acara bahagia ya, misalnya pernikahan, lamaran, atau kegiatan-kegiatan yang pesta lainnya, apa pesta adat lainnya itu dipakai. Jadi memang itu sarung itu kan dekat dengan kehidupan kita, dekat dengan kosmos. Jadi itu mempengaruhi coraknya dan aktivitas masyarakat pendukungnya. Kembali lagi di pertanyaan tadi, ada tidak perbedaan? Dasarnya tidak ada perbedaan kalau ini bermain ke pewarnaannya, jenisnya seperti itu.
1: Oh, lebih ke jenis sama pewarnaannya ya. Siap dah.
2: Bang Jo,
1: itu seperti sudah ada telepon masuk ya, Bang
2: Ahmad. Iya, sudah ada telepon yang masuk ini.
1: Boleh kita angkat dulu di sana.
2: Oke.
1: Halo, terputus tuh kayaknya.
2: Terputus.
1: Boleh kita angkat dari Jakarta ya, Bang ya.
2: Ya.
1: Halo, Prompa, assalamualaikum. Halo Perompa, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum Bang Jojo, selamat siang.
1: Siang, siang Ica, boleh silakan Ica langsung Ca.
3: Mau nanya sama Bang Kavi ya?
1: Iya, Bang Kavi sama Dadaeng.
3: Bang Kavi salam kenal ya?
2: Iya, salam kenal juga.
3: Ica mau nanya dong sama Bapak siapa tadi?
1: Mau ini nanya ada itu... Daeng Sumarlin, Rengko.
3: Oh iya.
1: Iya, silakan Ca.
3: Mau nanyain. Apakah ada gitu iya. Bang Kavi bedanya kain tenun yang di Sengkang ya sama kain tenun yang di Makassar gitu. Terus apa bedanya kain tenun apa namanya?
1: Apa tuh Cak?
3: Kain tenun itu loh di Pasar B sama kain songket di Pasar B atau Sengkang ini.
1: Oke, coba boleh diulang lagi Cak, diulang kembali.
3: Apa?
1: Diulang kembali pertanyaannya.
3: Tidak lupa tadi.
1: Lah, gimana?
3: Apa bedanya? Apakah ada bedanya kain tenun yang di Sengkang sama kain tenun yang di Makassar? Apa ada juga bedanya tuh kain songket sama kain tenun
2: lipas sabe.
3: Di Sengkang kita gitu aja.
1: Oke, siap.
3: Oke, makasih Bang Jojo, Bang Kavi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ica di Bone. Boleh silakan Daeng direspon.
0: Iya, saya kan tahu kalau bagaimana pemakaian budaya kain songket secara ilmu, secara akademik saya kurang paham untuk bagaimana pemakaiannya untuk kain songket, tetapi pada dasarnya budaya sarung, budaya kain, budaya busana di Nusantara itu mirip lah. Kalau di Sulawesi Selatan, kainnya terutama Bugis dan Makassar itu setiap itu mencirikan siapa akan memakainya, siapa yang akan memakainya. Misalnya ke keluarga raja, biasanya itu kalau keluarga bangsawan itu berwarna merah, warna merah. Betul pula ketika berwarna ungu, ini sebenarnya ungu ini biasanya dipakai untuk istri-istri yang sudah janda ya, tetapi saya kurang tahu apakah budaya ini budaya menyebar ketika ungu itu ada warna janda, tapi terlepas dari itu masih ada argumen di masyarakat. Kemarin pada saat hari kemerdekaan ada celoteh di belakang, maaf saya tidak memakai sarung sutra warna ungu karena itu dipakai oleh warna janda. Tapi hasil penelitian saya kurang paham terkait itu, terkait justifikasi itu, tapi intinya memang dalam sarung itu motifnya itu berbeda. Misalnya warna hijau itu, wah, ada warna yang khusus dipakai warna gadis, ada yang dipakai warna tua, ada yang warna yang dipakai untuk pengasuh-pengasuh anak atau yang bukan darah bangsawan seperti itu. Jadi perbedaan dengan songket secara budaya, songket saya kurang paham gimana pemakaiannya secara budayanya, tetapi pada dasarnya saya pikir sama ya perbedaan motifnya. Kalau motif-motif songket mungkin juga dipengaruhi sama alam, mungkin juga dipengaruhi sama status sosial, mungkin juga dipengaruhi sama kondisi budayanya setempat ya. Karena contoh tadi saya katakan kain Toraja berbeda dengan kain Bugis, apa sarung Bugis, sarung Makassar berbeda dengan sarung daerah lain, kan itu terkait juga dengan kondisi sosial masyarakat pemiliknya.
1: Oke, okay, siap deh kalau gitu. Bang,
0: itu dipengaruhi karena kondisi sosial atau kondisi budaya masyarakat.
2: Baik, baik.
1: Bang, seperti sudah ada telepon yang masuk di sana, boleh kita ada. Angkat ya.
2: Baik. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
2: Dengan siapa di mana?
1: Ada Bang Eko di Bandar Lampung.
2: Oh, Bang Eko.
1: Boleh silakan Bang Eko. Bang Edo, Bang Edo.
4: Assalamualaikum Bang Jo.
1: Iya, waalaikumsalam Bang Edo.
4: Ya, makasih pertanyaan nih. Kan sekarang ini kan yang bertenun tuh udah berkurang ya, ya kalau yang untuk tradisional ya, kalau buatan tangan. Nah, saya tanyakan apakah di sana dari dinasnya sendiri mengeluarkan kayak untuk mengajarkan anak-anak kita, bahkan anak-anak kecil itu kan harus ya Bang ya diajarkan biar tidak pulang. Kalau tidak diturunkan kepada anaknya, pasti bakalan hilang deh yang buat tenun tradisional. Apakah ada bantuan dari dinas sendiri untuk latihan gitu, Pak? Nah, yang kedua, apakah apa saja sih yang harus dijaga untuk biar tenunan kita awet atau warnanya awet?
1: Perawatannya ya.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya pun. Bang Edo, silakan. Baik, direspon. Daeng, boleh silakan.
0: Bisa diulangi pertanyaan saya kurang dengar tadi, Bang. Bang Jo.
1: Iya. Boleh silakan, Bang Gavi.
2: Jadi yang ditanyakan tadi sama Bang Edo tuh gimana sih cara merawat agar warna dari lipat sabe ini tidak pudar? Kemudian apakah dari dinas terkait di Sulawesi Selatan ini
1: ada pelatihan-pelatihan?
2: Bantuan pelatihan begitu
1: untuk anak muda untuk belajar menenun seperti itu?
0: Ya. Pelatihan saya kira di tiap kabupaten di Sulawesi Selatan ada Dekranasda, itu kegiatan-kegiatan Dekranasda itu. Kemudian di kegiatan Kementerian Kebudayaan juga salah satu yang dilestarikan itu ada kain Nusantara, ada memang temanya kain Nusantara. Walaupun tidak begitu merata ya kegiatan-kegiatan pameran, misalnya pameran kain-kain tradisional, tapi saya pikir ada kegiatan-kegiatan di Kementerian Kebudayaan dalam hal ini fasilitasi pemajuan kebudayaan di tiap provinsi atau di setiap kantor balai pelestarian kebudayaan Kementerian Kebudayaan setempat. Ada isu-isunya, ada isu-isu yang dibawa terkait kain. Kemudian pelatihan di setiap kabupaten saya kira ada kegiatan-kegiatannya seperti itu. Tadi dari awal saya sudah sampaikan kepada pendengar bahwa tahun ini Sulawesi Selatan jadi tuan rumah atau penyelenggara pertemuan ekonomi kreatif yang terkait, salah satunya terkait dengan kain sutra. Bahkan saya membaca dan menyaksikan di media sosial yang dipromosikan Nusantara, salah satu promosi produk Nusantara disampaikan oleh kegiatan Putri Ratu Kecantikan Sejagat itu adalah kain. Iya. Kemarin saya kira juga waktu di Istana Negara, para petinggi negara, undangan juga dan tamu undangan juga memakai berbagai macam kain Nusantara. Di setiap daerah termasuk di Universitas Hasanuddin, di undangan tertera bagaimana melestarikan pakaian-pakaian adat tentunya yang terkait dengan kain ya. Itu dengan kita dihimbau memakai baju-baju adat di lingkup Universitas Hasanuddin. Saya kira seperti ini juga salah satu bentuk pelestarian atau wujud bagaimana mencintai kita, kebudayaan kita di momen-momen 17 Agustus di suasana merdeka ini. Terus bagaimana melestarikan warna? Melestarikan warna itu memang pada saat dicuci itu tidak sembarang dicuci ya. Hindari kain sutra itu dicuci dengan mesin. Jadi kainnya Bang Jo, kain sutranya istrinya Bang Jo di rumah, tak usah dicuci dengan mesin cuci ya, dibilas saja dengan busa sabun yang tidak terlalu kental. Kemudian kalau orang-orang dulu itu tidak dipanas, apa tidak dijemur, tetapi diangin-anginkan di suhu ruang seperti itu yang tanpa langsung sinar matahari cerah terik, kemudian dikasih pemberat supaya tidak tidak berkerut benang-benang sutra yang ada pada kain itu. Kalau masyarakat desa tertentu itu diberikan atau dikasih halu ya, halu penumbuk itu sebagai pemberatnya supaya tetap cantik atau tetap lurus kain-kainnya itu atau benang rajutan benang-benang yang dipakai atau batunya sarung itu.
1: Oke. Bang Kavi, ini udah ada pertanyaan dari Beli Arya Astra di Bali yang kirim WhatsApp. Mau nanya, apakah generasi muda sudah banyak yang terjun ke bidang kain tenun? Katanya seperti itu. Dan juga mungkin tambahan juga dari saya ya, Daeng ya. Kan tadi Daeng juga sebutin atau juga mention untuk di sana untuk pembuatan tenun sudah pakai mesin. Nah, ini yang bedain ya. Untuk mesinnya ini, apakah mesin digital? Terus juga kainnya kan kalau songket kan harus ada proses masuk-masukin benang seperti itu. Nah, itu gimana itu? Apa namanya untuk mesinnya? Gitu aja sih. Silakan Daeng.
0: Yang pernah saya lihat di Kabupaten Wajo itu sudah digital juga, sudah digital, tetapi ada juga tempat yang masih sangat manual, mempekerjakan belasan penrajin dan memang sangat masih buatan tangan seperti itu. Yang digital itu tidak digital, tidak begitu digital, tetapi sudah alat mesin yang masih semi digital lah seperti itu. Misalnya di Wajo, di Sengkang itu ada beberapa pengrajin, itu masih sangat intens saat ini apa membuat kain tenun itu dengan tangan. Pekerja kan banyak orang, lebih dari mungkin puluhan ya, itu mesin-mesin buatan tangannya itu. Bukan alat-alat tenun yang bukan mesin, itu masih banyak kalau di Sengkang. Di daerah tertentu juga masih ada, mungkin di Sopeng ada,
1: iya, kalau
0: di Maros juga ada, saya pikir di Boni.
1: Kalau Aye Liputan di Sumatera Utara kan itu ada tuh orang yang bikin ulos tuh pakai alat juga tuh, tapi yang masih tradisional pakai kayu gitu. Jadi kalau ini yang udah semi digital gitu ya, Daeng, kalau di sana ya?
0: Ada yang masih murni buatan tangan. Itu tadi misalnya di Kajang, di Kabupaten Bulukumba, termasuk di Goa murni buatan tangan. Di Sengkang juga masih ada buatan tangan, tetapi ada juga buatan mesin.
1: Iya,
0: karena yang di toko-toko yang dijual itu kebanyakan kain sutra yang biasa dipakai orang-orang itu buatan mesin ya. Iya. Jelas berbeda. Dari sisi kualitas memang buatan tangan itu sangat khas dan lebih mahal harganya dibandingkan dengan buatan mesin.
2: Nah, baik Daeng, ini saya mau tahu sedikit ini mengenai makna simbolik di balik motif balok tetong dan balok reni, karena ini saya baca-baca tadi ini sedikit mengenai motif balok tetong dan balok reni. Bisa dijelaskan sedikit makna simboliknya ini Daeng?
0: Ya, pada dasarnya semua motif-motif di sarung pada sarung Sulawesi Selatan itu adalah pertama menghargai, itu adalah relasi sosial. Relasi sosial. Maksudnya adalah di dalam selembar sarung itu tercermin bagaimana hubungan antara suami dan istri. Bagaimana hubungan antar masyarakat dengan warga yang lain. Itu sebenarnya saling bentuk penghargaan, saling menghargai, saling menutup. Ketika orang jelek, jangan diceritai kejelekannya seperti itu. Saling menghargailah seperti itu. Karena sarung pada dasarnya menutupi badan. Seperti itu sebenarnya adalah maknanya disampaikan di sini adalah menghargai perbedaan, menghargai kekurangan, dan tentunya juga ada relasi sosial misalnya sawang ini membedakan mana yang keluarga bangsawan, mana yang bukan bangsawan. Seperti itu. Tapi itu sekarang sudah bergeser, saya kira seperti itu. Siapa Bang Jo juga kalau mau membeli sarung, bebas juga warna apapun mau dibeli hari ini. Tetapi maknanya adalah ketika sarung itu dipakai adalah itu menandakan bahwa simbol keanggungan, kehormatan bagi masyarakat Bugis, masyarakat Makassar, atau masyarakat Toraja.
2: Nah, kalau tenun Toraja ini, Den Rengko, bagaimana maknanya untuk motif tenun Toraja?
0: Ya, itu saya sudah sampaikan di dari awal juga tadi bahwa sarung Toraja itu terkait dengan budaya kesehariannya masyarakat Toraja. Umumnya sarung Toraja itu berwarna hitam. Mengapa berwarna hitam? Karena masyarakat Toraja itu sangat menghargai kematian leluhurnya, sangat menghargai ritual-ritual kematiannya. Entah karambu solo, karambu tungkat, dan lain-lain. Banyak sekali rentetan masyarakat Toraja itu yang terkait dengan kematian. Bayangkan, orang Toraja meninggal bisa memotong ratusan kerbau. Di antara yang datang itu pasti memakai sarung Toraja. Itu. Jadi kenapa warna hitam? Karena itu dengan terkait dengan duka cita. Jadi orang Toraja menghargai dukanya. Seperti itu. Mengapa menghargai? Bentuk penghargaan kepada orang tua. Itu lagi-lagi relasi sosial. Bahwa di dalam sarung itu tercermin relasi sosial. Itu bentuk menghargai kepada kedua orang tua kita. Sekarang misalnya karakter anak-anak atau generasi hari ini kan tetap diajarkan di sekolah bagaimana berhadapan dengan orang tua, bagaimana berhadapan dengan sesama teman, bagaimana berhadapan dengan guru. Orang Toraja jauh sebelumnya sudah menghargai relasi sosialnya. Lewat apa? Lewat sarung. Lewat apa? Lewat budayanya. Begitu pula budaya-budaya yang lain. Saya pikir di kain songket juga, saya kira seperti itu juga. Di kain Bali juga demikian. Di kain Sasak Lombok juga demikian. Di kain Papua juga demikian. Di kain Aceh, kain Lampung juga semua memiliki kain itu untuk menghargai sebagai bentuk relasi sosial. Di kain Jawa juga demikian. Di kain Sunda juga demikian. Madura juga. Itu sebagai bentuk relasi sosial. Padahal di setelah kain itu mengajarkan bahwa kita tidak sendiri. Ada Bang Jo di Jakarta, ada saya di Taman Andre Kampus Unhas, ada Abang juga di RRI Makassar Jalan Keburuannya. Seperti itu. Jadi relasi sosial itu yang tercermin, itu maknanya yang paling dekat dengan kita.
2: Oke. Nah, gimana Bang Jo? Ada penelpon atau pertanyaan ini nih?
1: Tadi yang beli Arya belum direspon ya. Mau nanya apakah generasi muda di sana sudah ada yang terjun nih untuk menenun gitu, Daeng?
0: Iya.
1: Iya.
0: Saya kurang dengar.
1: di sana di sana sudah adakah generasi muda yang mulai terjun untuk mau menenun gitu, Daeng?
2: Dari generasi
0: ada,
2: muda.
0: Saya kira ada. Iya, tapi itu kan tidak seperti mau terjun memakai komputer kan, tidak seperti itu. Saya kira ada di setiap kabupaten ada daerah binaannya, di Sompeng ada, di Goa ada, di Maros ada. Saya pikir juga di Takalar juga sehari ini ekonomi misalnya yang terkenal dengan pembuatan songkoknya, songkok khas penutup kepalanya itu ada. Jadi saya kira ada di tiap daerah kabupaten, termasuk di Provinsi Sulawesi Selatan, saya kira ada.
1: Siap.
0: Ada pelatihan-pelatihan.
1: Dan memang sudah ada dibuat pelatihan-pelatihan seperti itu ya, Daeng ya?
0: Ada.
1: Okay.
0: Di Goa ada pelatihan seperti itu memang.
1: Siap. Karena kan kalau Ayu sempat sempat liputan waktu Ayu masih di Sumatera Utara nih, di Danau Toba nih, Bang Kavi sama Daeng. Di situ juga anak mudanya, karena kan di sana masih relatif banyak ya pembuat ulos gitu ya. Dan anak mudanya juga orang tuanya ngajarin ke anaknya seperti itu, masih ada gitu. Diajarin tuh cara mengulos. Begitu deh. Jadi di samping ada pelatihan juga dari dinas, di situ orang tuanya karena memang
2: yang membimbing ya.
1: Membimbing seperti itu. Siapa apakah sudah ada telepon lagi di sana, Bang Afi?
2: Belum ada sih.
1: Belum ada. Bang
2: Jo. Cuma ini aku mau nanya nih ke Den Rengko nih. Apa sih Den Rengko yang mesti dibenahi atau oleh pemerintah daerah ataupun masyarakat ini mengenai tema kita hari ini? apa yang mesti dibenahi ini dan Rengko?
0: Yang paling dekat itu ruang-ruang kebudayaan nggak selalu dibuka. Apa yang didukung oleh RRI, begitu pula dengan daerah, apa namanya, pemangku kebijakan di tingkat pemerintahan diberikan ruang-ruang budaya, bukan cuma sarung, tapi mungkin sebanyak produk-produk budaya yang tidak dikenal di Nusantara ini, misalnya budaya kuliner kah, budaya sastra kah, budaya pengetahuan-pengetahuan lokal masyarakat lain, misalnya bagaimana mitigasi bencana. Di daerah lain itu kan banyak mitigasi bencana berbasis budaya lokal, itu mesti juga dikabarkan kepada generasi kita, ya. Misalnya bagaimana menghargai air juga penting, itu juga bagaimana mencintai air juga, itu kan terkait dengan ekologi, itu mesti juga, itu kan termasuk budaya juga. Tidak ada budaya yang bisa jadi tanpa air. Saya kira membuat sarung juga tanpa air itu juga yang perlu dibenahi. Banyak, saya pikir banyak hal ya yang terkait yang dibenahi, termasuk pendidikan yang di dalamnya ada kurikulum tentang kain khusus ya, membahas tentang kain. Jadi bukan, ini sinergi luar biasa lewat RRI ini, mudah-mudahan pemangku kebijakan memberikan ruang-ruang budaya lagi yang lebih luas. Misalnya paling tidak di misalnya muatan pelajaran bahasa Indonesia ada karya sastra yang terkait dengan kain, saya kira ada itu dimunculkan di ranah-ranah pendidikan, atau mungkin di setiap, kan di hotel kan ada memang ya, ada memang hiasan-hiasan yang terkait dengan kain di perbankan juga, saya lihat juga itu ada beberapa bank di Makassar dan sekitarnya itu ada memang variasi-variasi hiasan yang terkait dengan kain seperti itu. Nah, mungkin juga di misalnya pakaian seragamnya pegawai-pegawai, walaupun ada batik setiap hari tertentu, tapi bagaimana kita memakai juga kain-kain lokal kita masing-masing, lebih dimasifkan lagi supaya menjaga kelestarian budaya busana kita, budaya kain kita, budaya tenun kita, itu yang perlu ditingkatkan.
2: Gimana Bang Jo?
1: Oke deh, ini karena sudah menit 55 juga nih Bang Kavi, ini mungkin bisa langsung ke closing statement ya dari pemaparan kita di hari ini dari Daeng. Silakan
2: Daeng Rengko, closing statement-nya.
0: Terima kasih kepada RRI senantiasa memberikan ruang budaya. Terima kasih juga kepada tentunya kepada RRI Jakarta ya, RRI Makassar. Mudah-mudahan ke depannya sinergi tetap berjalan dengan baik. Alam kemerdekaan ini tetap damai sebagaimana ketika kain itu dipakai. Kita senantiasa saling menjaga harga diri kita berbangsa dan bernegara. Kita saling menjaga yang rapuh, mari kita bersama-sama menguatkan di dalam kain Indonesia kita. Yang tercerai-berai benangnya, mari kita menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan sebagaimana dalam selembar kain. Terima kasih RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih
2: Dan Rengko. Iya.
1: Terima kasih juga gimana, buat Bang Kavi ya untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan di cerita di hari ini ya pendengar Perempat bisa menambah kecintaan kita sama budaya di Indonesia, khususnya kain ya, karena di Indonesia tuh punya banyak banget macam-macam kain ya.
2: Kain.
1: Sekali lagi terima kasih Daeng, terima kasih juga buat Bang Ahmad Kavi untuk perjumpaan kita di episode ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Terima kasih, assalamualaikum.
2: Sama-sama.
5: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa. Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
6: Kota Makassar disebut dengan kota ujung pandang. Gimana sejarahnya ya? Mungkin sebagian dari kamu sedikit bingung perbedaan kota Makassar. Perempat FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 16 waktu Indonesia Timur.

0: Bapak Saudara, gerakan menjaga lingkungan melalui kolaborasi pemuda lintas iman terus dilakukan di Maluku, Grand Molucas bersama mahasiswa IAKN Ambon, komunitas Anata Grand Molucas dan warga negeri Liliboy menggelar aksi bersih lingkungan yang berhasil mengumpulkan 251,95 kg sampah dari kawasan pesisir. Ketua Grand Molucas menyatakan kegiatan tersebut menjadi bagian dari gerakan lingkungan yang secara rutin dilakukan bersama komunitas, sekolah, dan perguruan tinggi. Menurutnya, keterlibatan berbagai kelompok dengan latar belakang agama yang berbeda menunjukkan bahwa persoalan sampah dan krisis iklim merupakan masalah bersama yang membutuhkan gerakan lintas iman dan generasi. Dalam aksi tersebut, peserta tidak hanya memungut sampah di kawasan pesisir, tetapi juga melakukan pemeliharaan serta memberikan edukasi mengenai pengelolaan limbah rumah tangga. Edukasi antara lain mencakup pemanfaatan limbah dapur untuk pembuatan ekosim dan sabun cair, sekaligus kampanye membangun kebiasaan membuang sampah pada tempatnya. Grand Molucas berharap semakin banyak komunitas dan kelompok masyarakat terlibat dalam gerakan lingkungan di Maluku. Semangat lingkungan bersih bagian dari iman dan keyakinan bahwa menjaga bumi merupakan tanggung jawab bersama diharapkan dapat memperkuat toleransi lintas iman sekaligus mendorong masyarakat membangun lingkungan pesisir yang lebih bersih dan sehat.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 17 waktu Indonesia Timur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Indonesia adalah negeri yang kaya akan keberagaman. Berbeda agama, suku, budaya, dan tradisi. Tetapi tetap hidup berdampingan sebagai satu bangsa. Moderasi beragama mengajarkan kita untuk menjalankan keyakinan dengan baik sekaligus menghargai keyakinan orang lain. Jangan jadikan perbedaan sebagai alasan untuk saling membenci. Jangan mudah terprovokasi oleh informasi yang dapat memecah persaudaraan. Mari kita bangun sikap saling menghormati, menjaga toleransi, dan mengedepankan dialog ketika menghadapi perbedaan. Karena kerukunan bukan berarti kita harus sama. Kerukunan adalah ketika kita mampu menghargai perbedaan dan tetap hidup dalam damai. Mari bersama menjaga moderasi beragama. Berbeda keyakinan tetap satu dalam persaudaraan. Berbeda pilihan tetap satu Indonesia.

Air bersih adalah air yang dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari. Karena kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, air bersih dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya, mulai dari air minum hingga persiapan makanan. Air bersih sangat penting untuk kesehatan dan kesejahteraan manusia. Air bersih adalah jenis sumber daya berupa air yang bermutu, baik dan dimanfaatkan oleh manusia untuk

0: Halo, selamat siang.
1: Selamat siang. Bisa berbicara dengan Pak Rudi?
0: Oh, Pak Rudi. Pak Rudi sudah pulang 30 menit lalu.
1: Tolong sampaikan ya, Pak Rudi, untuk pinjaman online-nya sebesar 1.500.000 belum dibayar bulan ini.
0: Setahu saya dia sudah membayarnya lunas.
1: Itu baru bunganya. Belum besaran pinjamannya.
0: Ya kalau gitu langsung saja ke nomornya.
1: Tidak. Kami akan menghubungi semua temannya agar Pak Rudi segera mengembalikan besaran uang yang harus dia kembalikan.
0: Lah kenapa ke nomor saya terus? Dan dengan nomor yang berbeda-beda pula.
1: Itulah cara kami agar bisa direspon oleh nomor yang kami hubungi.
0: Ah sudahlah, saya sibuk. Matikan saja nih telepon, kemudian diblokir. Lagian apa urusannya saya? Bikin kesal. Ini nih kalau berurusan dengan pinjol, mending pikir dulu sebelum meminjam.

0: Ayo Angelina, Isara, muka su pucat kenapa tuh lai? Wih, su cek puses mas kablong.
1: Ayo balom pasti mahal tuh. Nanti sah, kalau sakit batul.
0: Astaga, jadi Ali ini belum tahu. Hei, mari kita kasih tahu pada Ali. Sekarang ini, su ada pemeriksaan kesehatan gratis. Ali tahu sih gratis.
1: Hah? Serius? Di mana itu?
0: Engge, Tuhar. Di puskesmas. Ali bisa di puskesmas, Kak. Di fasilitas kesehatan terdekat. Yang gue bilang faskes itu. Ah, di sana itu banyak layanan gratis. Ali mau cek darah. Iya, toh. Ali mau cek gula darah. Sampai dengan konsultasi dokter. Gratis, semua gratis.
1: Hi, iyo, Kak. Kita kira cuma buat orang-orang tertentu, sah.
0: Sen! Justru ini tuh par katong sama masyarakat supaya katong bisa deteksi penyakit lebih awal. Ali tahu keseng, tapi sudah gratis tuh.
2: Jangan tunggu sakit baru peduli dengan kesehatan. Mari katong manfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis di sekitar katorang. Cek sekarang, sehat lebih lama.

Kesehatan adalah investasi paling berharga. Pola hidup sehat, gizi seimbang, dan aktivitas fisik menjaga kualitas hidup kita. Masyarakat sehat menciptakan bangsa yang produktif dan kuat. Jaga kesehatan hari ini untuk masa depan yang lebih baik.

Selamat sore Pak Saudara, dimanapun berada. Halo, apa kabar? Kembali Mbak Kudapa dan Beta, Lisa Siahaan di Pro 4 sore hari ini. Mudah-mudahan Pak Saudara semua sehat-sehat, walafiat, dan tak kurang suatu apapun ya Pak Saudara ya. Dan sekarang jam 16 lewat 58 menit waktu Indonesia Timur. Pak Saudara, kata mau kasih ingat untuk Pak Saudara, di tepat di jam 5 sore nanti kata ada program talk show. Talk show ini nanti Katong akan menghadirkan salah satu perwakilan lembaga penjamin simpanan atau LLPS ya Mas Saudara. Nah, jadi Katong juga mau informasikan kepada Saudara nanti sebentar ada bagi-bagi hadiah. Jadi Mas Saudara harus tetap stay tune di Katong di Pro Ampa 90.1 MHz karena ada giveaway, ada hadiah buat Mas Saudara yang beruntung sore ini. Jadi jangan pergi mana-mana. Kita bersama dengan Katong di Pro Ampa Suara Budaya Maluku Karangkatong Indonesia.

0: Selamat sore Mas Saudara, apa kabar? Dimanapun Mas Saudara berada, ketemu aku dapai dalam ketemu program sore hari ini, Dialog Publik RRI Pro 4 Ambon. Dan Mas Saudara, sore ini bersama dengan Beta Lisa Siahaan. Seperti yang Mas Saudara sulia di flyer yang sudah sebarkan di ketemu medsos, bahwa sore ini ada dialog interaktif dan kali ini bersama dengan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Temanya atau ketemu judul pembahasan sore ini adalah Lawan FOMO, Amankan Tabunganmu. Nah, Mbak Saudara, sore ini ketemu so ada deng ketemu pun narsum yang cantik. Anto pun nama Hanifa, Ibu Hanifa Nur Laili. Selamat sore, Ibu. Iya. Kita mau sapa Ibu satu kali lagi. Selamat sore, Ibu. Ya.
1: Jadi. Ya. Oke, sekarang ini pas ya.
0: Pas nih.
1: Siap. Selamat sore.
0: Kayaknya dia salam pembukaan, salam kenal nih.
1: Ya.
0: Selamat datang di Studio Pro 4.
1: Ya, terima kasih.
0: Biasa dipanggil Ibu siapa ini?
1: Bisa Hanifah aja.
0: Oh, tak kakak, kakak Hanifah.
1: Iya, kakak aja.
0: Kakak Hanifah, ya. Jadi Bu Saudara, kakak Hanifah ini adalah staf edukasi hubungan masyarakat, hubungan lembaga kantor perwakilan LPS 3 Sulawesi, Maluku dan Papua. Jadi Bu Saudara, antua ini datang langsung dari Makassar, betul kah?
1: Betul.
0: Iya, kakak Hanifah, iya. Jadi Bu Saudara, katong juga mau informasikan for Bu Saudara bahwa sore ini katong punya giveaway for Bu Saudara. Tapi Bu Saudara harus simak katong punya obrolan ini, dialog ini sampai selesai ya.
1: Yeah.
0: Pokoknya bagi-bagi hadiahnya yang sing iko rugi ya.
1: Yeah.
0: Oke. Okay. Yeah. Iya, apa kabar Ibu Hanifah? Kakak Hanifah?
1: Enggak apa-apa, Bu juga enggak apa-apa. Sehat, baik. Kalisa ya. Sehat juga ya.
0: Iya, alhamdulillah puji Tuhan ya. Iya, jadi Mbak Saudara, Pro 4 dan pemirsa dimanapun berada yang saat ini sedang menyaksikan ataupun mendengarkan ketong sore hari ini, sekali lagi ketong punya tema pembicaraan obrolan sore hari ini adalah Lawan FOMO, Amankan Tabunganmu. Nah, Mbak Saudara, mungkin ada yang diantara Mbak Saudara yang berpikir begini, aduh kayaknya kalau ketong sing ikue konser ini nih, kayaknya ketong ketinggalan nih, ketinggalan zaman nih. Atau mungkin kalau ada kafe-kafe yang baru buka, yang lagi viral, aduh kayaknya ketong harus pergi nih ya, harus pergi di kafe ini, datang sore ini, makanya lihat sunset atau bagaimana gitu. Nah, Mbak Saudara, fenomena ini namanya itu FOMO ya. FOMO alias Fear of Missing Out. Akan punya singkat sedikit itu FOMO. Nah, jadi apa ya, itu seru-seru aja Mbak Saudara. Tapi kalau misalnya sampai bikin Mbak Saudara pun dompet kering juga, ludes juga, habis kering-kering, orang Ambon bilang apa ya? Meti ya. Meti kena itu namanya. Kalau orang di Jawa sana bilang boncos ya, atau punya keuangan langsung habis. Nah, makanya Bapak Saudara, sore ini katong akan bicara seru tentang itu tadi, katong pung tema itu Lawan FOMO, Amankan Tabunganmu. Nah, tadi katong suruh aku kenal dengan katong pun narasumber namanya kakak Hanifah. Nah, kakak Hanifah sore ini akan menjelaskan secara terperinci ya, kakak Hanifah ya, tentang ketemu punya tema, ketemu punya obrolan sore hari ini. Nah, Mbak Saudara, jangan sampai, sekali lagi ketemu mau kasih ingat for Mbak Saudara bahwa jangan sampai ketemu gaya elit ekonomi sulit ya. Sama boleh begitu ya. Iya, iya. Iya. Jadi menyambung soal tabungan anak muda ya, Mbak Saudara, dari kacamata LPS sendiri nih. Nah, sebenarnya ada seng Kak Hanif, batasan atau formula aman minimal berapa sebenarnya rupiah yang harus katong sisihkan ya untuk ditabung supaya masuk dalam kategori aman atau bisa dilindungi oleh LPS.
1: Sampaikan sama Kalisa bahwa ada fenomena namanya FOMO begitu ya, ikut-ikutan dalam melakukan segala aktivitas itu bukan karena keinginan sendiri, karena orang lain, karena takut tidak dianggap di pergaulan seperti itu. Nah, sebenarnya kalau dari saya pribadi juga nih, saya juga tidak akan melarang-larang orang untuk tadi mau ke konser, mau ke kafe, begitu melihat sunset, seperti itu. Karena itu bagian dari menikmati hidup. Terlebih kita sudah bekerja keras, memperoleh pendapatan, berarti kan tinggal dinikmati nih, Kalisa. Cuman memang ketika kita menikmatinya, jangan sampai suatu saat ternyata mengorbankan ketahanan finansial kita. Ketahanan Mbak Sudara punya uang nih. Jadi, ketika menikmati hidup tadi, itu dibudgetin aja atau dianggarkan saja seperti itu. Nah, untuk pengelolaan keuangan supaya tadi tidak boncos, tidak apa tadi
0: mid-carry,
1: ya uangnya habis begitu. Yang paling sederhana tuh memang adalah tadi menyisihkan dalam bentuk tabungan seperti itu. Jadi kalau misalkan punya uang nih, jangan sampai dipakai dulu untuk membeli kebutuhan sehari-hari atau membayar cicilan juga. Tapi harus disisihkan terlebih dahulu untuk ditabung. Nah, kalau formulasi itu sebenarnya masing-masing orang itu berbeda, Mbak Saudara. Jadi ada yang cicilannya mungkin lebih banyak begitu dari kebutuhan sehari-harinya, atau mungkin dia orangnya frugal living. Frugal living itu orangnya irit sekali begitu. Kemudian porsi untuk menabungnya lebih banyak. Nah, itu semua orang itu bisa berbeda-beda sesuai dengan kebutuhannya. Tapi biasanya kalau yang paling sederhana untuk dipelajari di awal, itu bisa pakai formulasi 50-30-20 seperti itu. Jadi 50 itu untuk apa namanya sehari-hari, 30 bisa untuk keinginan. Nah, 20 itu disisihkan untuk tabungan seperti itu. Nanti bisa banyak lagi itu item-item yang bisa dimasukkan, misalkan dana sosial, kemudian juga ada tabungan yang jangka panjang, jangka pendek seperti itu. Tapi yang paling sederhana tadi 50-30-20 untuk apa namanya mengelola keuangan pribadi kita.
0: Jadi Mbak Saudara sudah dengar sama-sama. Nah, mau ketumpung tabungan masih recehan, 100.000, miliaran, asalkan di bank itu bakal dilindungi sama LPS.
1: Nah, ya betul sekali Kalisa. Jadi Mbak Saudara, tadi saya sampaikan pengelolaan keuangan yang paling sederhana itu adalah dengan menabung, menyisihkan uang di awal. Jangan sampai menunggu sisa. Karena kalau menunggu sisa, biasanya nggak ada.
0: Hanya sisa-sisa tuh.
1: Iya, sisa-sisa. Bahkan nggak ada sisa sama sekali. Minus mungkin ya. Jangan sampai ya. Nah, jadi pengelolaan keuangan paling sederhana adalah menabung. Nah, menabung itu tempatnya banyak opsi kan sebenarnya, Kalisa. Kita di rumah juga mau di bawah bantal, di lemari. Banyak sekali opsinya. Begitupun jika juga di luar seperti itu. Ada banyak lembaga-lembaga keuangan yang mungkin bisa menerima dana masyarakat atau menerima uang Mbak Saudara. Namun di sini kami dari LPS menyampaikan bahwa kalau Mbak Saudara punya uang, yang aman itu nyimpannya di bank. Betul, karena di bank itu Mbak Saudara bisa mendapatkan penjaminan dari LPS atau lembaga penjamin simpanan. Artinya apa? Artinya jika Mbak Saudara punya uang terus disimpan di bank, suatu saat banknya tutup atau bangkrut, uang Mbak Saudara itu tidak hilang. Karena akan dikembalikan sesuai dengan uang Mbak Saudara seperti itu. Kak Lisa, kalau misalkan bank tempat Kak Lisa menabung ditutup bangkrut gitu, kira-kira kalau datang ke kantornya masih ada pegawainya nggak?
0: Tutup kan ya?
1: Iya, udah nggak ada kan? Padahal kan Kak Lisa masih ada tabungan di situ. Gimana cara ngambilnya? Begitu kan? Iya, nah itu sempat terjadi di tahun 97-98 waktu krisis ekonomi. Betul, waktu itu belum ada LPS. Jadi masyarakat itu takut, panik. Uang yang sudah bertahun-tahun dikumpulkan, disimpan di bank yang dirasa aman, tapi ternyata bank-bank pada bangkrut dan uangnya tidak kembali. gitu. Makanya pemerintah membentuk LPS supaya masyarakat itu bisa percaya lagi ke bank dan menyimpan uang di bank. Karena kalau menyimpan uang di bank, basudara itu juga turut berkontribusi ke perekonomian. Caranya gimana? Yeah. Caranya adalah bank itu selain menghimpun dana masyarakat, juga menyalurkan dana basudara ke basudara kembali gitu. Misalkan basudara punya usaha, ya UMKM, nah itu kalau mau meminjam uang bisa ke bank juga. Jadi dengan kita menyimpan uang di bank itu membantu berkontribusi pada pembangunan ekonomi. Dan kalau terjadi bank bangkrut atau tutup, uangnya tidak hilang karena dijamin sama LPS, dikembalikan sama LPS.
0: Jadi aman ya?
1: Iya betul, aman Kalisa.
0: Nah, tadi Kak Hanifah sudah menjelaskan tuh panjang lebar. Walaupun masih ada yang penasaran nih, Kak Hanif. Ya, dengar-dengar nih, ada syarat wajibnya nih. Ada syarat wajibnya biar tabungan kita sah, dijamin gitu. Okay. Katanya ada istilah 3T, itu apa itu Kak?
1: Iya betul, paling gampangnya 3T sih Kak. Jadi memang mungkin saya di sini pegawai LPS staf edukasi, tapi itu bukan berarti kalau mau uangnya di bank itu dijamin LPS harus mendaftar atau membayar gitu. Itu nggak perlu sama sekali. Misalkan nggak perlu Kak Hanifah, saya mau dong uang saya dijamin, saya mau mendaftar ya Kak. Oh nggak perlu gitu. Kenapa? Karena semua tabungan masyarakat yang ada di bank yang ada di seluruh Indonesia itu sudah otomatis dijamin sama LPS. Kalisa, ya. Gitu. Sekarang saya
0: otomatis,
1: mau nanya,
0: ya
1: otomatis. Saya mau nanya Kak Lisa, ya. Bank di Indonesia tuh kira-kira di atas 50 atau di bawah 50 jumlahnya?
0: Di bawah 50?
1: Di bawah 50, ya. Oke. Belum benar.
0: Belum benar.
1: Sekarang
0: ya.
1: Saya tanya, di atas 100 atau di bawah 100?
0: Di bawah 100?
1: Oke, masih belum benar Kak. Sekarang nih yang ekstrim lagi, di atas 1000 atau di bawah 1000?
0: Apa ini?
1: Jumlah bank yang ada di Indonesia.
0: Di bawah 1000?
1: Oke, masih kurang tepat Kak. Hah? Jadi jumlah bank di Indonesia itu saat ini itu hampir 1500 bank.
0: Wow.
1: Betul, karena bank itu ya. Lebih dari yang kita lihat sehari-hari. Itu mungkin bank yang nasional seperti itu ya. Okay. Karena bank itu ada bank umum, ada juga bank perekonomian rakyat. BPR atau BPRS syariah begitu. Jadi memang bank itu ada banyak. Yang dijamin sama LPS itu adalah bentuknya simpanan, bisa bentuk tabungan, deposito, giro, dan juga di bank. Jadi harus pastikan bahwa tempat menyimpan uangnya itu benar di bank, bukan di lembaga lain yang mengaku-ngaku sebagai bank seperti itu. Nah tadi Kalisa tanya soal syarat. Tadi saya sampaikan juga bahwa masyarakat tidak perlu membayar atau mendaftar karena sudah otomatis mau nabung di bank manapun di Indonesia yang jumlahnya hampir 1500 tadi itu sudah dijamin sama LPS. Tapi bukan berarti masyarakat itu tidak berhati-hati begitu, tidak memperhatikan tabungannya. Karena LPS itu punya syarat namanya 3T. Gampangnya yang pertama itu tercatat. Jadi kalau misalkan basudara menabung di bank, mau menyetor atau mau menarik, itu dilihat benar-benar di mutasi rekeningnya atau di buku tabungannya. Mau ngambil 500 berarti keluar minus 500. Menambah atau menyetor 1000 berarti tambah 1000. Seperti itu. Jadi tercatat semuanya karena LPS nanti akan mengeceknya dari pembukuan yang ada di bank. Benar enggak ada nasabah atas nama Kalisa di sini? Jumlah uangnya ada berapa, seperti itu yang akan dibayarkan kembali sama LPS kalau banknya sudah tutup. Yang kedua, T yang kedua itu tidak menerima keuntungan yang tidak wajar, gitu Kak. Jadi siapa sih masyarakat begitu atau saya sebagai manusia juga pasti maunya dapat keuntungan yang besar dalam waktu yang singkat, betul nggak? Mungkin mbak saudara juga mau, tapi kita perlu berhati-hati. Memang ada yang seperti itu. Secara logisnya nggak ada kan gitu kan, kita harus berusaha, kita harus bekerja keras untuk mencapai pendapatan yang besar seperti itu dan harus bersabar juga karena ada pengelolaan keuangan yang membutuhkan waktu seperti itu. Jadi jika ada penawaran-penawaran, terlebih misalkan ada yang menawarkan bunga yang tinggi di atas tingkat bunga penjaminan LPS, itu agar waspada karena bisa jadi itu tidak dijamin sama LPS nanti. kalau memperoleh bunga yang tinggi, lebih tinggi.
0: Itu kira-kira berapa tuh bunganya biasanya kalau yang seperti itu?
1: Okay, Kak. Jadi kalau LPS itu menetapkan tingkat bunga penjaminan secara berkala, Kak. Jadi kami melihat kondisi perekonomian, suku bunga acuan. Dalam setahun itu secara rutin kami menetapkan 3 kali. Kalau sekarang itu tingkat bunganya itu untuk bank umum itu 3,75% untuk rupiah. Kemudian untuk BPR itu 6,25%. Jadi jika basudara punya tabungan deposito di bank, mendapatkan bunga lebih tinggi ketika dibuka rekeningnya, lebih tinggi dari tingkat bunga penjaminan LPS, kemudian banknya tutup atau bangkrut, nah itu nanti uangnya jadi tidak dijamin sama LPS, jadi tidak kembali seperti itu. Tapi pada intinya gak cuma tabungan, segala macam bentuk keuangan yang menjanjikan keuntungan yang tidak wajar itu basudara harus berhati-hati dan waspada. Nah yang terakhir, T yang terakhir kan tadi 3T, itu adalah pada intinya tidak merugikan bank atau tidak menjadi penyebab bank itu tidak sehat. Jadi sejak LPS berdiri, Kak, dari 2005 efektif sampai dengan tahun ini, kami sudah menutup sekitar 155 bank di seluruh Indonesia. Kebanyakan penyebabnya itu karena fraud atau ada tindakan yang tidak sesuai dengan tata kelola yang dilakukan oleh oknum seperti itu. Tapi kita sebagai masyarakat itu sebenarnya secara tidak langsung bisa terjebak pada hal tersebut. Caranya gimana? Caranya adalah dengan kita tidak berhati-hati memegang kartu identitas kita. Seperti itu. Jadi kalau misalkan basudara punya KTP, itu dijaga baik-baik, jangan disebar-sebar. Karena kalau disebar-sebar bisa disalahgunakan, dipakai orang lain kan, untuk bertransaksi di bank. Nanti kalau itu bermasalah, terus banknya bangkrut, nah itu nanti basudara yang dicari, karena KTP yang digunakan adalah KTP basudara. Seperti itu, jadi 3T-nya secara garis besar tercatat dalam pembukuan bank. Yang kedua itu tidak mendapatkan keuntungan yang tidak wajar. Nah yang ketiga itu tidak menyebabkan bank menjadi tidak sehat. Seperti itu, tidak menjadi penyebab banknya itu bangkrut. Seperti itu, Kalisa dan basudara.
0: Nah, jadi tadi kita sudah dengar ya basudara, secara panjang lebar tentang ya 3T edukasi yang sudah disampaikan oleh Kanifa. Nah, Pak Saudara catat semua ya, tingkat bunga itu aman dan sing bikin rugi ya, pastinya sing bikin rugi. Nah, obrolan ketong ini berfaedah, masih akan ketong lanjutkan lagi Pak Saudara ya. Dengan segmen yang berikutnya. Tapi sebelum itu untuk basudara ya, yang saat ini sedang mendengarkan katong ini, yang lagi mendengarkan katong ataupun menyaksikan katong di YouTube ya sekarang ini, LPS mau bagi-bagi giveaway wallet total Rp500.000 untuk 5 orang pemenang nih basudara ya. Jadi masing-masing dapat Rp100.000 ya. Lumayan ya buat apa ya, buat uang pulsa mungkin ya. Nambah-nambah saldo ya untuk jajan. Nah jadi caranya saudara, langsung saja jawab dua pertanyaan pertama nih. Dua pertanyaan pertama di nomor teleponnya WhatsApp ya. Nomor telepon WhatsAppnya Pro 4 nih. Sebenarnya kita biasanya di nomor teleponnya WhatsApp Pro 4 ya. Boleh ya?
1: Boleh, buka boleh ya.
0: Di 0813-5624-5887 ya. Jadi buat saudara langsung saja bisa jawab di nomor WhatsAppnya Pro 4. Sekali lagi di 0813-5624-5887. Jadi begitu Pak Saudara. Nah ini pertanyaannya nih, ini mungkin sudah ada yang tunggu-tunggu kah, atau mungkin bisa juga yang lagi menyaksikan katong di YouTube ya sore ini, langsung saja bisa jawab di nomor telepon yang tadi Beta sudah sebutkan. Nah pertanyaan yang pertama nih Pak Saudara ya, atau Kak Hanif mau baca pertanyaannya?
1: Kalisa aja. Boleh. Pakai logat asli sini.
0: Logat asli aja ya. Oke, jadi saudara dengar baik-baik, langsung bisa jawab pertanyaannya ya di nomor telepon yang sama tadi. Nah, pertanyaannya adalah, menurut Basudara, mana yang lebih penting, ikut semua tren atau tetap punya tabungan? Nah, sudah? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua, atau langsung saja ya? Ya, langsung saja. Pertanyaan yang kedua, apa yang dimaksud dengan istilah boncos? Ya, boncos dalam konteks talk show hari ini. Silakan Mbak Sudara, nanti jawabannya bisa nama, sebutkan nama, lalu garis datar akun IG-nya, garis datar jawabannya, jawaban 1, garis datar jawaban 2-nya apa. Jadi langsung sekaligus jawab, ya begitu ya Mbak Sudara ya, sesuai dengan apa yang ada di sini. Jadi silakan Mbak Sudara langsung bisa jawab di nomor telepon yang tadi sudah Beta sebutkan di 081356245887. Nah, nanti Beta mau cek lagi nih, kira-kira bagian admin bisa cek di YouTube ya, apakah sudah ada pertanyaan atau balong atau bagaimana begitu. Nah, nanti Ketong akan tunggu jawabannya, Mbak Sudara bisa jawab. Beta ulang lagi satu kali nih. Jawaban yang pertama, bukan jawaban.
1: Pertanyaan.
0: Pertanyaan pertama adalah, menurut Mbak Sudara, mana yang lebih penting nih? Ikut semua tren atau tetap punya tabungan? Itu jawaban pertama, pertanyaan pertama. Lalu pertanyaan kedua, apa yang dimaksud dengan istilah boncos dalam konteks talk show hari ini. Jadi begitu ya Mas Saudara ya. Sekali lagi sebutkan untuk jawabannya, sebutkan nama, terus nama IG, lalu jawaban pertama, jawaban kedua ya. Oke. Ketong lanjut lagi. Nanti Ketong tunggu jawabannya Mas Saudara ya. Nanti Ketong data semua. Oke. Mas Saudara jampi mana-mana dulu, Ketong akan kembali lagi ya ke Hanif.
1: Iya.
0: Katong break dulu, joget-joget sedikit. Orang Ambon tuh biasanya harus joget-joget dulu.
1: Siap.
0: Baru nanti Katong balik lagi sambil Katong juga menanti jawaban dari Mas Saudara tadi ya. Jangan lupa sekali lagi jawabannya nama akun IG, lalu jawaban 1, jawaban 2, itu saja. Gampang ya. Jangan berhenti mana-mana Mas Saudara, Katong masih di obrolan interaktif, obrolan sore hari ini bersama dengan LPS.

0: Oke, Bos Saudara, katong balik lagi masih di obrolan sore hari ini bersama Kak yang cantik, Kak Hanifah ya. Silakan bergabung untuk Bos Saudara yang mau bergabung dengan katong. Seperti tadi, katong sudah bagi-bagi pertanyaan nih. Ada dua pertanyaan. Jadi, silakan Bos Saudara bisa jawab pertanyaannya. Yang tadi dialog interaktif sore ini ketemu Balelai bersama dengan Beta, Lisa, lalu jangan lupa jawab pertanyaannya tadi menurut saudara mana yang lebih penting, ikut semua tren atau tetap punya tabungan. Nah, jadi saudara bisa jawab satu pertanyaan saja ya. Jawab satu pertanyaan saja, satu orang satu. Ya. Lalu pertanyaan yang kedua tadi, apa yang dimaksud dengan istilah boncos dalam ketong obrolan sore hari ini? Jadi silakan Bu Saudara bisa bergabung dengan ketong. Nah, jadi untuk sekarang-sekarang ini nih Bu Saudara saya nggak usah overthinking lagi ya. Tadi sudah dijelaskan secara rinci oleh Kak Hanif, karena ada LPS yang menjaga ketong punya uang ya. Nah, jadi Kak Hanif nih, terakhir nih Kak Hanif, boleh bagi-bagi tips finansial begitu, paling yang praktis, yang jelas ya, dari LPS.
1: Oke.
0: Tips praktis finansial supaya katong yang muda-muda nih ya, bisa tetap seimbang antara menikmati ketong pung hidup, menikmati ketong pung masa muda, tapi juga bisa menabung untuk masa depan begitu.
1: Oke, Kak Lisa. Baik, Mbak Saudara. Jadi memang dari kami atau dari saya pribadi juga sih, itu juga tidak mau menghalang-halangi atau jangan-jangan begitu. Kalau Mbak Saudara mau menikmati hidup, menikmati hasil kerja keras Mbak Saudara, itu dipersilakan. Cuman yang jelas Mbak Saudara tinggal menganggarkan saja. Jadi pada penghasilan yang diperoleh Mbak Saudara itu sudah ada bagian-bagiannya. Yang pertama bagiannya untuk disisihkan ditabung, kemudian juga ada yang dibagi untuk sebagai tadi menikmati hidup tadi, menjalankan keinginan-keinginan dan juga membeli kebutuhan-kebutuhan Mbak Saudara, seperti itu. Nah, kalau dari kami pribadi tentunya sebagai lembaga yang menjamin simpanan, itu tidak henti-hentinya kami mengencourage masyarakat, mendukung masyarakat untuk dapat menyisihkan uangnya untuk ditabung dan nabungnya itu di bank. Kenapa? Karena tabungan itu bisa berfungsi juga sebagai dana darurat, Kak Lisa dan Mbak Saudara. Jadi kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di esok hari. Nah, itu tabungan dana darurat itu yang akan menyelamatkan kita ketika kondisi yang tidak bisa kita prediksi, seperti itu. Dan juga masing-masing dari kita pasti punya tujuan keuangan, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, bagaimana cara mencapai tujuan itu? Tentunya ada beberapa hal yang harus dibeli sama uang. Nah, itu adalah salah satu fungsi dari tabungan kita, seperti itu. Jadi yang pertama tentunya adalah menyisihkan sebagian pendapatan atau penghasilannya dengan dalam bentuk tabungan dan menabungnya itu di bank. Kemudian dalam menikmati hidup, kita batasi, kita budget, kita anggarkan, kita sisihkan juga bagian untuk tadi menikmati hidup. Jadi bukan yang dilarang, bukan yang tidak dilakukan sama sekali, tapi ada gitu. Kemudian tentunya kalau misalkan ada hal-hal yang itu tidak sesuai sama kebutuhan Mbak Saudara, atau sebenarnya Mbak Saudara itu tidak ingin-ingin banget, tapi orang lain melakukan. Yeah. Yang tadi kita ceritakan itu FOMO ya, kali saya. Nah, itu bisa ditunda, Kak, karena memang itu bukan hal yang prioritas yang perlu dilakukan Mbak Saudara, terlebih jika harus mengeluarkan uang, seperti itu. Kemudian, hindari membiayai gaya hidup menggunakan cicilan atau berhutang. Jadi, Mbak Saudara perlu paham kapasitas keuangan.

0: Mbak Sudara, jika tidak punya tadi anggarannya, tidak punya porsi untuk membeli sesuatu, berarti memang belum saatnya membeli sesuatu tersebut.
1: Iya.
0: Seperti itu. Jangan sampai berhutang untuk membeli sesuatu yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Seperti itu. Nah, yang terakhir tentunya apa namanya? Balik lagi dengan sisihkan tadi, dengan kita misihkan, dengan kita menabung. Nah, ini kita bisa menyiapkan dana darurat dan keuangan untuk tujuan keuangan jangka panjang maupun jangka pendek kita. Seperti itu, Kak Lisa dan juga para bersaudara.
1: Jadi, saudara suruh dengar tadi yang dijelaskan oleh Kak Hanifah. Nah, boleh ya, kita umumkan atau nanti sekaligus di akhir.
0: Yang
1: Umumkan yang
0: pemenangnya.
1: pemenang pertama tadi.
0: Oh, bisa di akhir saja.
1: Oh, di akhir saja. Oke. Nih, kita lanjut lagi kalau begitu ya, saudara. Simak terus kita punya obrolan sore ini bersama Lembaga Penjamin Simpanan LPS Lawan FOMO.
0: Amankan
1: Amankan
0: tabungan.
1: tabungan. Ya, ya. Jadi, Bu Saudara, ada istilah yang mengatakan bahwa siapkan payung sebelum hujan,
0: Hujan.
1: sedia tabungan sebelum boncos. Edukasi yang penting untuk semua, katong semua sore hari ini. Terima kasih banyak kakak sudah mampir berbagi buat katong semua di Pro 4 sore ini, Pro 4 RRI Ambon, tentang LPS sendiri dan juga bagaimana katong punya uang bisa aman dengan adanya lembaga penjamin simpanan ya. Terus ada tips-tips juga tadi sudah dikasih dari Kak Hanif buat katong semua. Nah, jadi saatnya katong ke sesi kuis yang kedua. Ya, katong siap-siap nih, Mbak Saudara. Silakan bisa bergabung dengan katong. Nanti katong akan, oh ya, katong akan umumkan di sosmednya Pro 4 ya. Nanti katong akan umumkan di sosmednya Pro 4 nanti. Jadi silakan di datang saja di katong punya sosmed ya, ya saudara. Oke. Jadi katong langsung masuk ke sesi kuis yang kedua. Siap-siap buat semua. Tangan jari-jarinya di HP siap-siap. Pertanyaannya apa? Bisa jawab lewat WhatsApp. Nomor WhatsAppnya tadi sudah beta umumkan, 0813-5624-5887. Bisa juga di YouTube ya, karena kita mau langsung live di YouTube nih Pak Saudara. Ada juga yang jawab di YouTube tuh.
0: Oke. Okay.
1: Boleh ya, nanti dibagi-bagi ya.
0: Iya. Sekarang kan sosmed juga.
1: Ya. Yeah.
0: Masanya Kak.
1: Ya. Yeah. Oke. Okay. Siap-siap untuk pertanyaan yang kedua. Ini sekarang yang ketiga ya. Pertanyaan yang ketiga di sesi kedua. Oke. Okay. Pertanyaan yang ketiga adalah benar atau salah mengikuti semua tren tanpa mempertimbangkan kondisi keuangan adalah kebiasaan yang baik. Benar atau salah? Mengikuti semua tren tanpa mempertimbangkan kondisi keuangan adalah kebiasaan yang baik. Itu pertanyaan yang ketiga. Nah, pertanyaan yang keempat adalah jika suatu bank dicabut izin usahanya, siapa yang akan membayar kembali simpanan nasabah yang memenuhi syarat penjamin? Ya. Jika suatu bank dicabut izinnya, izin usahanya, siapa yang akan membayar kembali simpanan nasabah yang memenuhi syarat penjamin? Terus pertanyaan yang kelima atau yang terakhir adalah apa yang harus dijaga selain FOMO agar keuangan tetap sehat? Oke? Jadi itu pertanyaannya buat bersaudara. Kita ulang lagi pertanyaan yang terakhir ya. Apa yang harus dijaga selain FOMO agar keuangan tetap sehat? Nah, sebutkan kembali format kirim yang tadi kayak tadi ya. Jadi nama IG kemudian juga jawabannya. Oke, Bu Saudara ya, jawabannya. Ini untuk sesi kuis bagian kedua. Pertanyaan 3, pertanyaan 4 dan pertanyaan 5. Oke? Jadi seperti itu, Mas Saudara. Jangan lupa pantengin atau kunjungin Instagramnya Pro4, yaitu di @pro4 garis data Ambon, ya. Pro4 Ambon, ya. Jadi karena nanti ketemu pemenang itu nanti bakal diumumkan di sana, Mas Saudara, diumumkan di sana. Jadi kalau seng nanti rugi, ya. Nah, jadi seperti itu ya, Mas Saudara. Kak Hanif, ada lagi yang mau disampaikan?
0: Oke, paling terakhir ya, Kak Lisa, buat bersaudara. Jadi
1: sebelum Kak Hanif jawab.
0: Oke.
1: Beta udah lupa nih, ada pertanyaan dari YouTube nih.
0: Oke.
1: Boleh ya?
0: Boleh.
1: Nah, Beta baca dulu nih. Kakak mau tanya dong, ini dari Bafu View. Kakak mau tanya dong, apa sebenarnya FOMO dalam konteks keuangan dan mengapa bisa berbahaya bagi kondisi tabungan seseorang?
0: Oke, FOMO konteks keuangan. Mungkin menyambung tadi, ini bisa langsung jawab ya?
1: Boleh, Kak, langsung dijawab.
0: Bisa, oke. Terima kasih Buffy View. Nah, iya, jadi kalau FOMO tadi salah satu pengertiannya adalah fear of missing out. Takut kalau misalnya ketinggalan tren, ikut-ikutan yang lain supaya dianggap, supaya bagian dari circle seperti itu. Padahal belum tentu bersaudara itu membutuhkannya, ya kan? Jadi kita jadi melakukan sesuatu, membuat keputusan dan bahkan mengeluarkan uang untuk melakukan atau membeli hal yang sebenarnya tidak kita butuhkan. Seperti itu. Kalau tidak kita butuhkan berarti apa artinya? Sia-sia. Yeah. Seperti itu kan. Padahal bisa jadi kita sendiri tadi tidak menganggarkan untuk membeli hal tersebut. Kemudian kita sendiri juga sedang kesulitan keuangan atau tidak sedang membatasi untuk pengeluaran keuangan. Seperti itu. Nah, itu adalah salah satu hal yang kita harus sekarang sadari, bahwa kita hidup berdasarkan kebutuhan saja gitu. Karena itu tadi, ketika kita mengikuti tren atau supaya dianggap orang lain, belum tentu orang lain tersebut nanti akan membantu kita jika kita tadi terjebak boncos tadi, yeah, atau kesulitan finansial atau uangnya habis, seperti itu. Nah, ada juga sebenarnya FOMO di keuangan itu bisa menjadi hal yang positif sebenarnya, Kak. Ikut-ikutan nabung gitu, yeah, atau ikut-ikutan investasi. Nah, ini yang lagi sering marak terjadi, yeah, seperti itu, Kak. Jadi bersaudara mungkin sering mendengar berita bahwa ada yang terlibat atau terjebak penipuan-penipuan, yeah. Itu awalnya itu niatnya niat korban, ya, tentunya niat korban itu tentu baik. Saya punya uang, ingin dikelola supaya nilainya meningkat, di kemudian hari bisa dimanfaatkan untuk tujuan keuangan tadi, seperti itu. Tetapi ternyata metode atau mungkin kanal-kanal, channel-channel untuk dia berinvestasi atau mengelola keuangan itu rupanya bukan merupakan metode yang legal gitu, dan atau juga memberikan keuntungan atau janji-janji yang tidak wajar, sehingga ternyata dia menjadi korban dari penipuan metode-metode investasi yang tidak baik tersebut gitu. Jadi FOMO untuk keuangan nih sudah bagus. Oh, mau mengelola uang nih lebih aware begitu, yeah, terhadap nanti uangnya mau dibawa kemana. Tetapi ternyata karena hanya ikut-ikutan saja, jadinya uangnya hilang, seperti itu. Nah, gimana caranya supaya tidak terjebak pada kefomoan tersebut? Yang paling penting tentunya tak kenal maka tak sayang gitu. Jadi sebelum kita menggunakan suatu produk atau layanan jasa keuangan, kita harus kenalan ini produknya namanya apa, manfaatnya apa, dan risikonya apa. Apakah kita saat dengan kondisi keuangan yang sekarang itu sudah siap menyerap risiko tersebut gitu, Kak? Karena memang mungkin kita nanti semakin dewasa, kita bisa nih, pertama mungkin kita konservatif gitu, nggak mau ada risiko sama sekali. Oke, produk yang aman itu adalah menabung begitu. Nah, nanti semakin kita meningkat pendapatannya, kemudian kondisi hidup kita juga semakin meningkat mungkin, nah itu bisa jadi kita berani menyerap risiko yang lebih tinggi. Jadi tingkat risiko kita mungkin moderat atau mungkin agresif begitu. Nah, itu kita harus pahami apa sih manfaatnya dan apa sih risikonya dan apakah kita, apakah bersaudara sudah bisa menyerap risiko tersebut, sudah berani menyerap risiko tersebut. Seperti itu. Jadi, dalam menyimpan uang atau mengelola uang itu tidak FOMO, tidak hanya sekedar ikut-ikutan. Karena apa? Karena bersaudara sudah kenal, sudah paham manfaat, sudah paham resiko, bersedia menanggung resiko, sehingga bisa tuh jalan pengelolaannya, keuangannya sesuai dengan kebutuhan bersaudara, seperti itu.
1: Ya, jadi sudah jelas ya bersaudara ya, yang tadi sudah melayangkan pertanyaan di YouTube, sudah jelas.
0: Okay. Apakah sudah jelas? Ya.
1: Ya, kita jelaskan saja tadi sudah selesai tuntas. Nah, jadi Mas Saudara, itu dia ketemu punya dialog interaktif untuk sore hari ini yang sudah menghadirkan narasumber yang luar biasa dari Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS yang merupakan salah satu staf edukasi hubungan masyarakat, hubungan lembaga kantor perwakilan LPS 3 Sulawesi, Maluku dan juga Papua. Akhirnya Katong harus pamit undur diri. Okay. Terima kasih banyak untuk saudara yang sudah bersama-sama dengan Katong di program ini. Terima kasih banyak juga Dangke buat Kak Hanifa.
0: Dangke Kalisa, Dangke bersaudara.
1: Ya. Sampai ketemu lagi nanti di lain waktu. Yeah. Dan bersaudara, akhirnya Katong pamit undur diri. Yang sudah jawab pertanyaannya, jangan lupa untuk mengunjungi Instagramnya Pro4 RRI Ambon. Giveaway-nya persembahan dari LPS. Terima kasih, selamat sore buat bersaudara semua. Sampai baku dapalai di lain kesempatan. Amato, selamat sore buat semua.

Indonesia adalah negeri yang kaya akan keberagaman. Berbeda agama, suku, budaya, dan tradisi. Tetapi tetap hidup berdampingan sebagai satu bangsa. Moderasi beragama mengajarkan kita untuk menjalankan keyakinan dengan baik sekaligus menghargai keyakinan orang lain. Jangan jadikan perbedaan sebagai alasan untuk saling membenci. Jangan mudah terprovokasi oleh informasi yang dapat memecah persaudaraan. Mari kita bangun sikap saling menghormati, menjaga toleransi, dan mengedepankan dialog ketika menghadapi perbedaan. Karena kerukunan bukan berarti kita harus sama. Kerukunan adalah ketika kita mampu menghargai perbedaan dan tetap hidup dalam damai. Mari bersama menjaga moderasi beragama. Berbeda keyakinan tetap satu dalam persaudaraan. Berbeda pilihan tetap satu Indonesia.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara.

saudara masih dengan Katong di Pro Ampas, suara budaya Maluku karena Katong Indonesia. Selamat sore. Menjelang malam buat saudara semua, su maghrib ya. Untuk sekali lagi Katong mau ingatkan for saudara, kaum muslimin dan muslimat, jangan lupa untuk menunaikan sholat maghrib. Dan saudara, masih ada 9 menit lagi for Katong menikmati lagu-lagu dangdut di sore hari ini, masih masuk di Dangdut Nusantara.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh 2 puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk hidup, belajar, bekerja, dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, termasuk saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Keterbatasan yang dimiliki seseorang bukanlah penghalang untuk berkarya dan berprestasi. Yang dibutuhkan adalah kesempatan yang setara dan lingkungan yang mendukung. Kita dapat memulainya dengan menghargai kemampuan setiap individu, menghilangkan stigma, dan menciptakan fasilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas. Banyak penyandang disabilitas telah membuktikan kemampuannya dalam bidang pendidikan, olahraga, seni, teknologi, hingga dunia kerja. Mari bersama membangun masyarakat yang inklusif, di mana setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan meraih impian. Karena setiap orang memiliki potensi, dan setiap potensi berhak mendapatkan kesempatan.

Presiden anggota DPRD Provinsi Maluku, Anos Yeremias, menyoroti pembangunan Maluku yang belum selesai menjelang usia 81 tahun. Ia mengajak seluruh pihak menjadikan momentum HUT Provinsi Maluku sebagai refleksi atas capaian sekaligus pekerjaan rumah pembangunan di wilayah, di berbagai wilayah. Anos menilai karakter Maluku sebagai provinsi kepulauan membuat pembangunan membutuhkan kebijakan yang berbeda. Jarak antar pulau, biaya transportasi, cuaca, rentang kendali pemerintahan hingga tingginya biaya pembangunan menjadi tantangan yang harus diperhitungkan secara serius. Sejumlah wilayah masih membutuhkan penguatan jalan, jembatan, dan juga konektivitas. Mulai dari Seram, Buru, Buru Selatan, Kepulauan Aru hingga Kei Besar. Kondisi serupa juga masih dirasakan masyarakat di pulau-pulau kecil di Kepulauan Tanimbar dan Maluku Barat Daya. Ia juga menyoroti kebutuhan listrik, BBM, air bersih, pendidikan, dan kesehatan yang belum sepenuhnya merata. Masyarakat di pulau-pulau kecil harus memperoleh akses yang sama terhadap guru, sekolah, dokter, tenaga kesehatan, serta layanan rujukan antar pulau.

Basudara, bumi yang katon tempati ini cuma satu. Kalau bukan katon yang jaga, siapa lagi? Mari mulai dari hal sederhana, tanam satu pohon di halaman rumah, di sekolah, di tempat ibadah, atau di lingkungan sekitar. Satu pohon memang kelihatan kecil, tapi akan bermanfaat besar. Dia kasih udara yang lebih bersih, kasih teduh, dan bantu jaga alam tetap lestari. Ingat basudara, pohon yang kita tanam hari ini nanti jadi warisan berharga par generasi yang akan datang. Tanam hari ini, hijaukan hari esok. Katong jaga alam, alam jaga katong.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Basudara, budaya Maluku ini bukan cuma cerita orang dolo-dolo. Ini adalah warisan yang wajib perkatong jaga akan sama-sama. Mari katong tetap bangga dengan bahasa daerah, tarian adat, musik diva, lagu-lagu daerah, sampai adat istiadat yang suturun temurun. Jangan sampai hilang cuma karena katong semau kenal de budaya sendiri. Ajar akan para anak-anak, ikut kegiatan budaya, dukung para seniman lokal supaya budaya Maluku tetap hidup dan dikenal sampai ke mana-mana. Ingat basudara, kalau bukan katong yang jaga budaya ini, siapa lai? Kalau bukan sekarang, apa tempo lai? Mari katong lestarikan budaya karena budaya adalah katong orang Maluku pung jati diri.

Eh, saudara tangkibannya masih dengetong di Perompas Suara Budaya Maluku. Apa kabar Mbak Saudara sampai saat ini? Mudah-mudahan semua kabar baik dan sehat-sehat. Ketong masih hadir Batam Mbak Saudara, dan kali ini informasinya ketong informasi tentang pengembangan SMA Siwa 5. Pemerintah daerah Provinsi Maluku tetap memberikan perhatian terhadap pengembangan SMA Negeri Siwa 5 Ambon di tengah keterbatasan anggaran dan kebijakan efisiensi. Dan dukungan ini dinilai penting untuk menunjang keberlangsungan pendidikan dan juga pengembangan sekolah unggulan di daerah. Kepala SMA Negeri Siwa 5 Ambon, Lasini Lahaya, menyampaikan apresiasi atas perhatian yang terus diberikan pemerintah Provinsi Maluku, khususnya Gubernur Maluku, kepada sekolah. Menurutnya, pemerintah daerah tetap berupaya mencari berbagai cara untuk membantu sekolah meskipun kondisi anggaran masih terbatas. Dan menurut Antua, keterbatasan anggaran dan kebijakan efisiensi menjadi tantangan dalam pemenuhan berbagai kebutuhan sekolah. Namun kondisi tersebut yang membuat pemerintah daerah berhenti memberikan dukungan terhadap SMA Negeri Siwa 5 Ambon. Ia menampik bantuan yang diberikan pemerintah daerah belum sepenuhnya maksimal untuk memenuhi ke seluruh kebutuhan sekolah. Meski demikian, pihak sekolah melihat adanya perkembangan dan juga perubahan positif dari tahun ke tahun. Kita lanjut bersaudara, deng donci-donci di Pro Ampa.

0: Batik merupakan warisan budaya leluhur yang dalam perjalanan sejarahnya terus mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan sosial masyarakatnya. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang memiliki keragaman batik yang luar biasa, tentunya menjadi kebanggaan kita bagi masyarakat dengan harapan batik bisa terus dipertahankan dan dicintai masyarakat Indonesia. Hampir di setiap daerah Nusantara ini memiliki ciri dan keunikan batik masing-masing. Masyarakat perajin batik terus bereksplorasi untuk mengembangkan motif maupun bahan kain batik. Tidak hanya untuk digunakan sebagai pakaian, tetapi batik juga digunakan merambah sebagai hiasan atau juga sebagai alat rumah tangga.
1: FM 90,1 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

jam 8 lewat 3 menit. Sekarang ini masih Dengkok Totong di Pro Ampa. Dan selanjutnya Totong ngajak kau saudara untuk sama-sama Totong ikuti drama. Mini drama kali ini berjudul Demi. Mari Totong dengar sama-sama.

0: Mini Drama Dem.
1: Surat apa nih?
2: Surat dari kepala desa. Perintah terakhir kita meninggalkan rumah ini.
1: Loh, jadi benar? Kita akan digusur nih?
2: Mami tidak akan biarkan kita digusur. Memang kita ini kotor, nyari makan tidak halal. Tapi setiap hari kan mereka menarik retribusi dari kita. Perut-perut mereka juga isinya uang prostitusi.
3: Jadi gimana, Mi? Apa malam ini kita mengemas barang-barang?
2: Anak-anak Mami tidak boleh ada yang mengemas barang. Lokalisasi ini harus dipertahankan.
4: Enak saja ambil pajak, tapi nggak mikirin nasib kita.
3: Jadi, Mi?
2: Besok kita kumpulkan semua anak-anak. Kita demo di kantor desa.
1: Tapi Mami nggak malu? Apa nanti kata warga?
2: Persetan dengan mereka. Mami hanya ingin mempertahankan mata pencarian kita. Gak ada tempat ini berarti gak ada pelanggan, ya kan? Gak ada uang, kita gak bisa makan. Besok kita demo. Mami yang akan memimpin demo ini.
5: Bagaimanapun juga kami tidak akan pindah. Kami tetap di sini.
6: Iya, kami tidak pergi. Tidak bisa. Hidup kami bergantung. Bergantung di tempat
3: kami
6: ini.
3: Kami tidak makan uang korupsi.
6: Kami tidak mau.
3: Kami hanya ingin menyambung hidup.
6: Kami tidak mau pergi. Hidup.
2: Kami membayar retribusi setiap hari. Hai kepala desa, di mana nurani kamu? Kami hina tapi kamu yang berhak makan. Tidak bisa, kami tidak akan pindah kepala desa.
7: Riko, ada apa itu di luar?
8: Mami Yuli dan anak-anak asuhnya demo, Pak Kades. Mereka nggak mau pindah.
7: Demo? Mami Yuli? Rupanya keras kepala dia. Kapan eksekusinya?
8: Lusa, Pak Kades. Saya sudah menghubungi bulldozer dan traktor.
7: Wah, wah, wah. Sepertinya demo makin besar. Berapa orang di luar situ?
8: Kurang dari 15, Pak Kades.
7: Kalau begini terus, relokasi kita tidak akan berjalan. Lagian, niat kita kan baik. Membersihkan desa ini dari praktek-praktek prostitusi.
8: Saya punya ide, Pak Kades.
7: Ide apa, Riko?
8: Bagaimana kalau kita bakar saja markas Mami Yuli? Dengan begitu, otomatis mereka akan pindah.
7: Apa? Bakar maksudmu?
8: Kita bikin seolah-olah itu kecelakaan, Pak Kades. Saya punya kenalan yang bisa membantu melakukan ini.
7: Sah, kamu yakin?
8: Percaya pada saya, Pak Kades. Kalian usahakan jangan sampai ketahuan ya. Meteran listriknya ada di dinding depan. Kalian tahu kan cara membuatnya, korslet?
9: Kalau soal itu, silakan pada kami, bos.
7: Cepat, cepat.
10: Iya, ini sebentar lagi.

tidak mungkin. Usahaku, rumahku. Bagaimana mungkin ini bisa terbakar?

0: Aku berusaha untuk mempertahankan usaha ini. Kenapa malah terbakar?
1: Lalu Mi, bagaimana ini Mi?
0: Mami gak tahu lagi nak. Habis semua uang dan usaha-usaha Mami selama ini. Mi.

0: Pak Kadis memanggil saya?
1: Ya, kerjamu bagus sekali. Koran pagi ini isinya, lokalisasi di desa Genu terbakar akibat korsleting listrik.
0: Saya bisa diandalkan, Pak Kades.
1: Ini upahmu.
0: Terima kasih ya, Pak Kades.

0: kunjungan kerja di Desa Bulu ini harus kita manfaatkan dengan baik. Lihat, penataan rumah-rumah di sini luar biasa indah.
1: Iya, Pak Kades. Saya takjub. Tak salah kalau Desa Bulur ini jadi contoh desa-desa di provinsi kita.
0: Tunggu, Riko. Kau lihat itu. Di sana, itu sepertinya Manili.
1: Manili? Mana, Pak Kades?
0: Itu. Yang baju merah. Dari rumah lantai tiga itu.
1: Iya, benar, Pak Kades. Dan yang baru keluar itu Mawar.
0: Mereka mendapat tempat di Desa Bulut.
1: Sepertinya...

Dalam kehidupan sosial saat ini, terkadang kita harus berdamai dengan realita. Demikian mini drama Demu. Pemeran dalam mini drama ini, Sambasu sebagai Mami Yuli, Lisa Siahaan sebagai Mawar, Valit Tanikwele sebagai Melati, Teis the Cock sebagai Pakades, Teddy Van Roon sebagai Rico, Rain Helaha sebagai anak buah satu, Muksin sebagai anak buah dua, teknik dan montase Excel Carol, narator Vini Noya. Sampai jumpa.

0: Perbedaan bukan alasan untuk saling menjauh. Justru melalui perbedaan kita belajar menghargai, memahami, dan memperkuat persatuan. Mari hilangkan prasangka, hindari ujaran kebencian, dan bangun kebersamaan di lingkungan sekitar. Karena Indonesia kuat bukan karena kebersamaan, tetapi karena persatuan dalam keberagaman. Jadikan perbedaan sebagai kekuatan, bukan penghalang. Mari saling menghormati dan menjaga.
1: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Bersaudara, pernahkah sih dong dapat pesan atau berita di media sosial yang bikin kaget, marah, panik? Jangan buru-buru percaya, apalagi langsung bagikan. Di zaman sekarang ini, informasi memang datang paling cepat. Tapi, sehingga semua informasi itu benar. Hoax atau berita palsu itu bisa memecah belah persatuan, persaudaraan, menimbulkan kepanikan, bahkan merugikan orang banyak. Karena itu, bersaudara, mari katong harus jadi pengguna media sosial yang bijak. Biasakan cek dulu sumber informasinya, baca isi beritanya sampai selesai, dan pastikan berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Kalau masih ragu lagi, lebih baik tahan jempol daripada ikut menyebarkan informasi yang belum tentu benar. Iya toh? Ingatan, satu kali membagikan berita palsu itu bisa berdampak besar buat semua orang. Jadi, jadilah bagian dari penyebar informasi yang mencerdaskan, bukan meresahkan. Media sosial akan menjadi ruang yang lebih sehat kalau katong semua ikut bertanggung jawab. Saring sebelum sharing, pikir sebelum klik, dan gunakan media sosial untuk hal-hal yang bermanfaat.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Perbedaan bukan alasan untuk saling menjauh. Justru melalui perbedaan kita belajar menghargai, memahami, dan memperkuat persatuan. Mari hilangkan prasangka, hindari ujaran kebencian, dan bangun kebersamaan di lingkungan sekitar. Karena Indonesia kuat bukan karena kebersamaan, tetapi karena persatuan dalam keberagaman. Jadikan perbedaan sebagai kekuatan, bukan penghalang. Mari saling menghormati dan menjaga kerukunan demi masa depan yang lebih baik.

0: 18 Agustus Merdeka. Selamat malam buat saudara yang mungkin hari ini berbahagia. Ada ulang tahun pernikahan, ulang tahun kebahagiaan, hari lahir dan lain sebagainya. Seperti biasa saudara langsung masuk bergabung dengan Tuhan di sini 081356245887. Untuk saudara yang tadi di jam 5 sore sudah bergabung dengan Tuhan di program acara Dialog Interaktif bersama LPS Lembaga Penjamin Simpanan ya. Nah, tadi ada sudah diumumkan kayaknya, sudah diumumkan di untuk yang para pemenang yang sudah jawab kuis, jawaban kuis ya. Tadi ada 5 orang yang beruntung Rp500.000 masing-masing. Masing-masing Rp100.000, total hadiah Rp500.000, lumayan ya. Jadi buat saudara yang mau bergabung nih Katong, jangan lupa Katong buat acara itu kadang-kadang ada hadiah-hadiah. Jadi tetap stay tune di Pro Ampa Suara Budaya Maluku. Oke, langsung lanjut Katong terima penelpon yang pertama. Selamat malam for buat saudara. Halo. Halo, selamat malam.
1: Kak Lisa.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Di Surnanloka kan?
0: Ya?
1: Surnanloka.
0: Surnanloka.
1: Surnanloka namaku, namaku Nona Fika.
0: Oh, Nona Fika.
1: Iya, Surnanloka, Kak Lisa.
0: Iya, Nona Fika di mana ini? Manado kah?
1: Iyalah.
0: Iyalah. Apa kabar Nona Fika?
1: Aku ini Tuhan sehat, bersemangat, bahagia, entang sama Kak Lisa.
0: Mantap. Nona Fika, ini di Manado baru jam setengah sembilan.
1: Ini jam 8:28 sama setengah sembilan.
0: Setengah sembilan, betul. Sumakang ke belum nih?
1: Oh, sama mabok lagi.
0: Sama bobo. Oke, oke. Begitu.
1: Iya.
0: Iya, ya silakan. Nona Fika mau kirim parsapa.
1: Enggak lalu boleh.
0: Boleh, boleh, boleh. Lalu apa?
1: Enggak lalu. Itu cuaca di mana lo ya? Dodi latu hari-hari angin.
0: Dodi latu hari-hari?
1: Iya, angin.
0: Oh, angin. Iya, iya, iya. Ya. Angin, ya. For yang kena angin di situ, Jo.
1: Mbak angin, saya mau bawa dasar. Oke. Iya.
0: Oke deh, iya. Oke, silakan.
1: Nanya masalah buat Kak Lisa,
0: iya, selamat buat

0: telepon ulang lagi karena kan saya masuk di sini di ketemu komputer komputer sini. Ya. Oke. Selamat malam, Fabio.
1: Selamat malam.
0: Ya.
1: Soalnya saya mau terima beta telepon kape.
0: Seng, bukan saya mau terima telepon. Jangan terlalu berasumsi yang sing bagus.
1: Iya. Ya, karena belum punya bukti toh.
0: Iya. Jadi
1: saya bercanda, saya bercanda.
0: Bisa sama beta bercanda juga.
1: Kabar bagaimana Kakak Lisa?
0: Seperti yang terdengar bagaimana kira-kira?
1: Oh, sehat.
0: Ya, puji Tuhan, alhamdulillah.
1: Baik.
0: Kakak Oke, Fabio bagaimana?
1: Oke, tadi ada kasih informasi apa tadi tuh?
0: Apa
1: itu
0: tuh?
1: Itu sendengar baik-baik.
0: Iyo, tadi sore ada bagi-bagi hadiah tuh. Dong seng ikulai.
1: Terbilang-bilang, Kak. Terbilang-bilang.
0: Bukan sar bilang-bilang. Dong yang seng dengar. Katong su bilang, tapi dong seng dengar.
1: Jam berapa barang?
0: Jam 5 toh.
1: Ada acara apa di situ? Barang
0: makanya
1: ada...
0: ikuti katong punge medsos lain nyong.
1: Aduh.
0: Supaya tahu ada acara apa begitu.
1: Kalau besok ada?
0: Saya nggak ada lah. Maunya.
1: Okay. Ini barang ada apa tuh? Ada siapa yang sponsori? Dari mana tuh?
0: Seng, dari lembaga penjamin simpanan. Tadi dong bagi-bagi hadiah giveaway. Masing-masing
1: apa
0: orang
1: tuh, hadiah apa tuh? Pusat kan?
0: Masing-masing orang ya 100 ribu untuk 5 pemenang.
1: Oh, ada yang masuk, Seng? Ada yang menang?
0: Wih, banyak.
1: Oh, siapa-siapa tuh? Seng. Kalau bisa yang biasa masuk di Matawana kah?
0: Seng, ada yang biasa oh. Masuk di Batuan, seng ada. Ini pendengar
1: manusia,
0: yang
1: manusia
0: apa?
1: Mana tuh dong ntar muncul-muncul.
0: Iyo, dong kan biasa pantau medsos toh.
1: Oh, dong jawab di medsos kah?
0: Iya toh, jawabnya di YouTube, kotong live YouTube tadi.
1: Oh, kalau berani tuh lewat telepon sini.
0: Langsung buka di telepon tuh, seng ada yang masuk tuh.
1: Ya maksudnya dong tuh masuk lewat telepon toh.
0: Telepon WhatsApp kan? WA.
1: Oh. Tapi nah. Sengaja yang masuk lewat telepon toh.
0: Jawabannya lewat chat.
1: Oh, bisa ya lewat chat ya.
0: Iya toh. Siapa cepat
1: dapat. Ayo coba kasih pindahkan di mata mana juga. Lain kali juga. Bikin di mata mana.
0: Oke. Toh,
1: bikin di mata mana toh.
0: Sip.
1: Oke, Kak Alis.
0: Ya. Lanjut.
1: Dingin. Dari Dodi juga.
0: Tadi Vika baru request angin dari Dodi. Sekarang dingin. Ini bagaimana ini? Lagu lain juga. Lo. Ah. Cuaca yang bagus kapan nih? Gara-gara dingin nih. Ini gara-gara dia.

0: Tadi Nona
1: Oke,
0: Nona
1: nopo.
0: Nona Vika baru request angin katanya dari Dodi. Sekarang nih muncul telepon berikut dingin dari Dodi. Nah,
1: Nah, nanti berikutnya sepi di hati.
0: yang
1: Tuh.
0: jelas karena Don Dua yang langsung di sini live, jadi beta saya bisa bilang Dodo suteng toh. Tapi yang suka muka saja. Jadi silakan
1: Oh.
0: Abang pilih lagu lain juga apa.
1: Oke.
0: Dan papa toh.
1: Kalau gitu, aduh, saya kita pikir-pikir dulu ya.
0: Oke
1: Barang
0: oke
1: kalau
0: oke.
1: tentukan dari 15 menit yang lalu.
0: Begitu
1: Jadi
0: kah?
1: kita mesti pikirlah 15 menit ke depan nih.
0: Ya ya ya.
1: Oke, sebentar tersalam dulu ya.
0: Oke.
1: Oke, Fika orang kedua, orang pertama kah?
0: Orang pertama.
1: Oh ya, oke. Selamat tahun Nona Fika, selamat malam, salam sehat. Salam juga buat Bunda Els juga di sana, Jingga, Wulandari, ada Nona, Nona Ellen, dan juga Nona Ariati. Selamat malam semuanya, salam sehat, diberkati.

0: Y Ternateka atau Sudi Ambon. Selamat berada di Bekati. Ada juga Ibu Wijaya di Wonosobo. Selamat malam. Vina dan pacarnya itu di Kebun Jeruk. Selamat malam, diberkati selalu. Ada juga Ica yang ada di mana tuh, Bau-Bau ya, Sulawesi Selatan ya. Selamat malam. Oke, ada juga Caca itu Mas Soi. Selamat malam Caca, diberkati. Lalu ada Dewa Hujan. Selamat malam Bung, diberkati juga. Om Deden tengah-tengah, selamat malam Deden. Lalu ada Komandan Suli le Pak Mar, selamat malam Pak Maxwell. Diberkati Kakak Rere Pasteng, Mama Marni juga, selamat malam. Diberkati Ibu Linda di Kakak Linda di Rumah Tiga, Ancis Tanah Tinggi juga, selamat malam diberkati. Kakak Inga di Karpan, Kakak Eva Wehaung juga, selamat malam diberkati. Pak Jumaidi juga Bencengki, selamat malam diberkati selalu. Om Stevi juga di Hardbase, selamat malam diberkati. Bung Tony dan Mr. Gasok Puncak Tuni, selamat malam diberkati. Ada juga Syarif di Talake, selamat malam Bung diberkati. Enca di Pentas, selamat malam juga diberkati selalu. Siapa lagi Ibu Kopi di sini? Itu siapa namanya? Om Jeffrey di Ahuru, diberkati. Oni di Kamal juga selamat malam, salam sehat selalu. Lagunya Roy Tumo Ijo, Mimpi.
1: Mimpi.
0: Dari Roy Tuhumuri.
1: Ya.
0: Oke, Ibu Kakak Lisa, terima kasih. Selamat
1: Siapa apa?
0: bertugas.
1: Ibu juga ngomong siapa apa. Lanjut di yang berikutnya lagi masih di Mata Mana Pro Ampas. Selamat malam untuk Pak Sudara yang baru saja bergabung nih Katong. Apa kabar? Selamat malam, selamat menikmati malam ini di Kota Ambon. Cuaca kayaknya sekarang mulai hujan ya, Mas Saudara. Jadi siap-siap juga, deng payung, deng mantel, deng apa-apa tuh. Nah, angin cukup kencang ya, Mas Saudara. Tolong hati-hati dengan cuaca seperti ini. Jaga kondisi kesehatan. Selamat malam, Mata Warna Pro Ampas. Halo.
2: Halo, Mata Warna Pro Ampas.
1: Selamat malam.
2: Malam.
1: Ya, dengan siapa?
2: Sebut namaku siapa kalau tahu.
1: Pak Malas. Sekarang ada hadiah kah? Ada hadiah kah? Kita jawab.
2: Hadiah pulsa?
1: Itu betul.
2: Itu betul.
1: Itu betul.
2: Oke, okay,
1: selamat malam lanjut. Mau kirim buat siapa?
2: Lanjut. Ih, tadi, kata unjel dulu tadi. Beda makan nih, beda makan makan ayam baru tadi ke kelis sama tasangko.
1: Ih, mudah-mudahan tasangko sampai di mana?
2: Ya kerakan. Itu betul.
1: Itu betul.
2: Lagu dulu, makan lagu, ayam, lagu, lagu, lagu, ayam geprek lagi. Dengan ke kelis langsung, guys. Semangat tambah lima diriku.
1: Oh iya, mantap.
2: Mantap.
1: Mantap.
2: Mari, kakak mari makan geprek kakak.
1: Dangkilai, kirim lewat WA saja.
2: Diki, jadi pas ngilat. Nanti besok jemput di Prabon-Rambon.
1: Itu betul.
2: Betul, mesti mau besok. Terus bungkus ya.
1: Iya saja. Sudah cepat lagi cepat laku cepat jam jar tobanya.
2: Itu enggak kali dia mesti masalah malah kakak kita apa asik terhibur.
1: Yang lain juga terhibur. Lu juga ada punya masing-masing punya apa sih namanya?
2: Ini betul.
1: Masing-masing punya kelebihan.
2: Oh, lebay begitu, lebay.
1: Apa lah lebay?
2: Berlebihan kalau lebay toh.
1: Siapa sudah?
2: Lanjut.
1: Kalian makan puji sekali, mentah-mentah ada makan baru. Tinggal mau bicara makan-makan ini. Selama tasangkus itu baru tahu rasa lah ya.
2: Tasangkus sambil rakan-rakan.
1: Kasih tahu lagu dulu, lagu. Mau lagu apa nih cepat?
2: Sabar ya. Lagu bilang juga. Cak, kalau tahu bilang penyanyi siapa?
1: Apa lagi sih tahu penyanyi siapa lagi?
2: Ampong, betul.
1: Betul lah.
2: Iya. Bilang coba.
1: Eh, kalau saya tahu penyanyi siapa berarti saya putar.
2: Justin Abdi. Ih.
1: Tukang main-main lagi ini. Apa tadi
2: Justin.
1: Judulnya?
2: Ya?
1: Judul tadi apa tadi?
2: Bilang.
1: Bilang.
2: Iya, bilang pada kakak juga bisa.
1: Oke. Okay.
2: Oke. Okay.
1: Hei,
2: bilang. Lanjut ke salam-salam.
1: Apa salam, tadi?
2: Salam-salam.
1: Bilang itu salam-salam. Siapa yang menyanyi tadi?
2: Ya?
1: Bilang tadi siapa yang menyanyi tadi?
2: Justin Arvin.
1: Siapa bilang? Bukan dia. Di sini Caken Suku Sepa.
2: Oh, hilang, hilang, aduh.
1: Astaga, Firla. Ini orang ini nih.
2: Ya Allah.
1: Sumakang Mas. Lagi baru. Sumakang lagi baru, salah lagi.
2: Bisa-bisa okay. Kirim, bisa-bisa kirim ayam, awas.
1: Eh, sudah, makan sudah ayam di sana, sudah kasih. Siapa kah, siapa kah?
2: Hilang. Justin Arvin.
1: Oke, okay, oke,
2: okay,
1: oke.
2: Okay. Yang pertama, tadi, habis. Sing absen beta tuh galak.
1: Ada tadi ki.
2: Karena ada beta dengan FBio mas sampai sekarang kong.
1: Iyo kak.
2: Sing salam. Ada FBio sulu pada Dewa eh.
1: Berarti berarti kalau abang Dewa monitor itu langsung catat teh pas orang sebut-sebut nama itu eh. Langsung catat teh.
2: Eh, apalagi tadi malam lah yang menyalita beta pun nama di udara kong. Sekali. Itu.
1: Oke lanjut. Astaga, tersopan sekali orang ini nih.
2: Kita mangkola kakak.
1: Iya, makan baru mangkola lah, semboleh, sopan tuh ya.
2: Oke lanjut.
1: Lanjut.
2: Yang pertama buat kakak Lisa, semoga sama cantik. Berkahi umur yang panjang.
1: Amin.
2: Dilimpahkan rezeki yang banyak.
1: Amin.
2: Terus pulang ke rumah bertemu suami dan anak-anak dengan selamat buat Kelisa.
1: Baik juga malam ini ada doa terbaik ini.
2: Hih, betul namanya kemarin betul doa berkat Kelisa itu?
1: Hei, biasanya tuh yang ada.
2: Ampong, betul.
1: Oke lanjut.
2: Lanjut. Yang kedua buat ada Fabio, Evin, ada Edi yang punya tengah-tengah, Syarif Hidayat, Kevin yang punya Hardbase, Ellen, Nona Haryati yang punya mana itu di Kepulauan sana. Salam sehat. Terus buat bunda-bunda mana ada salam sehat, salam kompak. Ada Kakak Rere, Kakak Yayat, Bunda Marni, Bunda Poppy, salam kompak. Ada Enca yang punya bentas. Kemudian Cak Ayu bareng keluarga di Masoi. Semoga selalu sehat. Terus ada Pak Marcel. Mas Yolo juga punya gebetan. Pak Junedi yang punya kebun cengket. Mr. Gasok bareng Tony di Puncak Tuni, salam sehat. Vina yang punya kebun jeruk, Jakarta Barat. Ada siapa lagi? Bunda Wiga yang punya Wonosobo, salam sehat Bunda. Terus ada Enja punya Benta juga. Caca Eva Waihaon, Caca Eva Talakin, Linda punya rumah tiga. Sabar ya, ingat dulu ya. Ada Bapak Dev yang punya Keratu. Kemudian bisa apa lagi? Bantu dong. Yang lain-lain salam kompak, salam sehat buat yang dewas yang sebutin namanya satu demi satu lagi, salam sehat, salam kompak lewat udara.
1: Iya.
2: Itu dua.
1: Oke.
2: Eh, kalau ada waktu, Rona kami lagi kas, biar dong mungkin kita bisa kasih cara kita kali sama makan di mana kah yang apakah?
1: Paling
2: yang pertama yang pertama jemput nanti dia di namanya di pelabuhan.
1: Iya.
2: Lanjut ketemu me charter rute Avanza kah apakah?
1: Iya.
2: Bilang ini, bisa pun kakak yang mesti bisa jemput. Buat kali terima kasih lah.
1: Besok kita berdua. Okay.
2: Nanti kata lagu apa tu kata?
1: Nanti lihat.
2: Ada lagunya.
1: Oke, terima kasih. Okay, selamat kakak. Malam.
2: Malam kakak.
1: Iya, Abang Dewa di Namlea. Hah, lanjut lagi. Selamat malam, Mata Mana Perampat.
3: Mata Mana Perampat. Selamat malam, yang cantik, Kakak Lisa.
1: Oke, Kakak Rere.
3: Pas,
1: oke deh. Salah lain.
3: Yang baru lewat apa yang baribu?
1: Itu sudah.
3: Oh, lapar Bapak Guru.
1: Baribu.
3: Mulu lancang.
1: Silakan.
3: Kakak Lisa.
1: Ya.
3: Bisa mau request lagu. Ona Hetero pun lagu juga kakak, Ambon Panggil Pulang.
1: Ambon Panggil Pulang.
3: Iya.
1: Oke.
3: Betul salam kakak.
1: Iya.
3: Iya, pertama betul salam buat kakak Lisa, selamat malam, selamat bertugas, Tuhan berkati, kalau pulang hati-hati di jalan.
1: Iya. Danke.
3: Iya. Salam buat yang baru lewat, Abang Dewa di Namlea. Ada Adi Fabio di Suli, selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Buat Adelinda di Rumah Tiga, Ibu Wiga di Wonosobo, ada Bunda Marni di Pasar Transit, Bunda Popi di Skip, Kakak Yaya di Batu Meja, ada Mr. X bareng keluarga di Neglam, selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Di seputaran Sulawesi ada Ade Ellen di Malalayang, Ade Haryati di Bunaken, Bunda Natalia di Toli-Toli, Bunda Els di Tondano Pante, Ade Vika di Kanaan. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Buat Bung Oni bareng keluarga di Kamal, ada Bung Stevi bareng keluarga di Hati Besar. Ada Kakak Vence bareng keluarga di Saparua, ada Usi Bace juga bareng keluarga di Saparua. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Buat Adi Sari Fidayot di Talake, Adi Eva juga di Talake, Adi Eva di Waihaung. Ada Pak Junadi di Kebon Cengke, ada Bapak Tony bareng Mr. Gasok di Tuni. Ada juga Bung Willy bareng keluarga di Wayame. Ada Pak Nasrul bareng keluarga di Palu.
1: Ya.
3: Ada Wulandari sama Jingga juga di Manado. Selamat malam semuanya. Selamat beristirahat, Tuhan berkati. Buat Bung Deden di tengah-tengah. Ada Bunda Ola di Halong. Ada Kakak Ances di Tanah Tinggi. Gracia di Batu Meja. Ada Adi Inka bareng keluarga Suarubun di Karpan. Adi Ayu bareng keluarga di Masohi. Yang Erik juga bareng keluarga di Masohi. Ada Bunda Minla Boba di Jailolo. Adi Fi di Kupang. Adi Fina di Kebun Jeruk. Adi Ona di Paso SPN. Selamat malam semuanya. Selamat beristirahat, Tuhan berkati. Dan buat semua komuniti Mata Warna Pro 4 bareng keluarga di alamatnya masing-masing, selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati selalu. Kalau lagi monitor silahkan bergabung. Buat Kakak Lisa, selamat malam, selamat bertugas, sampai ketemu aku dapelai, dadu
1: Kakak Rere di Paso. Oke, dan Mbak Sudana yang baru bergabung dengan Katong di sini, selamat malam. Yang sudah bergabung dengan Katong tadi ada Nona Vika di Manado, ada Bang Fabio di Suli, Dewa di Namlea, Kakak Rere di Paso. Sudah lagu-lagu selengkap, ada 4 orang yang sudah request lagu nih Mbak Sudana. Kita mau lanjut, tapi sebelum itu kita terima telepon ini dulu yang terakhir sesi pertama. Halo, selamat malam Mata Warna Pro Ampa.
4: Halo juga, selamat malam Mbak Lesi.
1: Ya,
4: Mbak Lesi, maaf ya, Nasrun di Sultan Mbak.
1: Oh, Bang Nasrun, apa kabar Sultan?
4: Ya, Alhamdulillah, sama-sama kita baik-baik selalu, sehat,
1: sehat. Ya. Salam ya, buat semua di rumah.
4: Iya.
1: Iya, oke, silakan deh. Bang.
4: Nah, lagunya apa?
1: Lagunya apa?
4: Lagu Ambon.
1: Ambon?
4: Iya. Yeah.
1: Yang mana?
4: Nah, apa? Beta paling ale. Beta pilih ale.
1: Beta pilih ale.
4: Iya. Yeah.
1: Siapa yang nyanyi tuh kira-kira?
4: Flen Pak Awes.
1: Siapa?
4: Flen Silen.
1: Siapa ya? Oh ya, ya, nanti kita cari ya.
4: Iya.
1: Oke, silakan Abang. Ya,
4: pertama-tama Mbak lagi nyata bertugas selalu ya bersama kru berlima. Terus semua krunya di Ambon, selamat malam, selamat kerahal, pengkru berlima ya, selamat pagi semuanya. Terus ada Bunda tadi ya, selamat malam Bunda ya, semuanya lah di alamat masingan di kota Ambon, boleh di kota Ambon. Selamat malam kembali. Terima kasih, selamat malam.
1: Selamat malam, terima kasih Bang Nasrun di Sultan. Ya, dan kibanya sudah bergabung nih Katong. Dan sekarang Katong putar lagu yang ini yang tadi sudah di request dulu. Ini bukan karena Bang Dewa, karena berhubung ini lagu-lagu yang ada tadi kebanyakan su ada di folder, jadi Katong tinggal putar berurutan. Jadi ini saja nih yang Katong bisa putar lain dari yang lain nih. Makanya supaya dia pertama dulu, jangan sampai nanti tak lewat. Nih, Akang pung lagu nih, ini dia nih. Selamat menikmati for semua.

Beta, Ale, Katong Samoa adalah Indonesia. Di tanah Maluku yang kaya budaya dan sejarah perjuangan, mari katong terus jaga persaudaraan dan persatuan. Kemerdekaan yang katong rasakan hari ini adalah hasil perjuangan para pahlawan. Tugas katong sekarang mengisi kemerdekaan dengan karya terbaik. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Dari Maluku, untuk Indonesia.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Iya, Mbak Saudara, kembali lagi di Mata Wana Pro 4. Selamat malam untuk Mbak Saudara yang baru saja bergabung dengan Ketong. Ketong ucapkan selamat malam dan selamat berkuda pak kembali. Iya, tadi sudah ada beberapa penelpon yang sudah bergabung dengan Ketong. Selanjutnya Ketong terima penelpon berikutnya. Selamat malam Mata Wana Pro 4.
2: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam Bung Steph.
2: Bukan kakak.
1: Siapa?
2: My voice tadi.
1: Ya, kakak orang hati pasal, bebasan.
2: Apa kabar kakak?
1: Baik.
2: Baik.
1: Bagaimana juga di situ?
2: Baik, puji Tuhan kakak.
1: Oke, mantap. Ya, silakan.
2: Kakak banyak semua juga dari tadi kan?
1: Lumayan, ada 5 orang.
2: Oh. Lepas itu kita dengar kakak putar lagu terus jadi.
1: Iya, karena itu tadi di request sama yang tadi putar
2: yang 5 itu ya. Siapa itu kak? Siapa
1: ada
2: siapa?
1: Nona Fika di Manado, Fabio, Suli, Dewa, Kakak Rere, Nasrum, Bang Nasrum di Sultan itu.
2: Oh iya. Salam dulu guys.
1: Iya.
2: Ya buat Fabio, selamat malam, Bang Dewa, Kakak Rere juga selamat malam, Bang Nasrul sama Afika, selamat malam. Terus orang Manado ada Bunda Els, Nona Haryati di Bunaken, Nona Ellen di Malayang, siapa lagi? Pak Junadi, selamat malam Pak Junadi. Terus buat Mr. Gazot, Bung Tony di Puncak, Bunda Marni, siapa lagi? Halo kakak.
1: Iya.
2: Siapa lagi?
1: Siapa lagi?
2: Tuh kakak bikinnya kak.
1: Siapa lagi? Bang, Om Junaidi.
2: Sudah.
1: Oh sudah kak?
2: Sudah.
1: Siapa lagi?
2: Sabar.
1: Kenapa kita yang sebutkan ini? Ya? Kan yang masuk bergabung di sini kan ngana iya, kan?
2: Beda lo mau bilang seperti kakak yang telepon kan?
1: Aduh heran nih.
2: Ternyata kakak terpancing makan terpancing juga ya?
1: Hampir.
2: Cuma terpancing. masuk jebakan.
1: Okay,
2: terus buat Sarif di Talake, Eva di Waihawa, Inka di Karpan, Anje di Tanah Tinggi, Uji-Wajir di Saperwa, Tawaka, bersama rekan-rekannya, terus Jiwa di Kamja juga, Itok, selamat malam. Jamal juga buat Binda Drama 3 semasa kebelum kakak. Halo?
1: Belum.
2: Oh Linda Drama 3, oh ya tadi betul. Tanya terlimurun tadi, tanya ulang les yang bagus les. Linda Drama 3 terus buat Lauren juga selamat malam. Inces. Buat Elin Drama 3 juga selamat malam Elin. Semoga cepat sembuh. Oke kakak.
1: Oke.
2: Bisa sudah.
1: Bagaimana? Kakak.
2: Ya. Sudah.
1: Ya sudah. Lagu apa?
2: Kakak paling tiga.
1: Apa tuh?
2: Lagu.
1: Lagu apa?
2: sabar belum nanti. Mbak Wiga di Wonosobo dengan siapa? Vina di Kebun Jeruk. Oke kakak lagu juga.
1: Lagu apa itu? Jurang kiri kanan bere-bere. Oke.
2: Iya. Oke, thank you kakak.
1: Oke, terima kasih.
2: Pulang hati-hati ujang-ujang.
1: Iya. Oke.
2: Oke, malam.
1: Ya, malam. Om Steph di Paso. Jurang kiri kanan bere-bere. Ya, silakan lagi yang mau bergabung nih Katong di Pro Ampas, suara budaya Maluku. Matawana Pro Ampas, silakan. Mari bergabung dengan kita di sini di 3115. Betul ya? Betul, itu betul. 3115. Oke, lanjut dengan yang berikutnya. Tadi baru bergabung dengan kita Bung Steph di Hati Besar, ya. Kirim salam for semua. Oh iya, tadi beta lupa ya. Tadi Bung Nasrun ya, Bung Nasrun tadi ada pilih lagu Beta Pilih Ale. Ini kalau saya salah ya. Nah, lagu itu beta ada cari. Ini beta pilih Ale. Saya tahu siapa menyanyi tapi beta pilih Ale sampai tua ini. Ini betulkah lagu ini kah? Beta yang tahu. Oh ya, salah. Beta pilih Ale kayaknya. Oke, jadi nanti sebentar ketemu putar Akang karena belum sempat diputar. Ya, lanjut dengan penelpon yang berikutnya. Selamat malam, Mata Warna Pro Ampa.
3: Kembali lagi Mata Warna Pro Ampa. Tuh, minta lagu kakak barang paribih berhati juga di rumah tuh.
1: Ya astaga, paling baribut deh.
3: Lanjut. Habisnya orang terlalu masuk kakak.
1: Oke, lanjut. Mau lagu apa?
3: Ambon Manise.
1: Ambon Manisa.
3: Manise kakak.
1: Oke. Ya.
3: Sekarang kita stay terus jadi. Steffi itu kan dia mengantuk kak.
1: Kenapa?
3: Steffi kan dia mengantuk. Dia baru bangun tidur Steffi itu.
1: Macam tahu saja.
3: Dia pura-pura dia tanya padahal dia stay itu. Siapa-siapa masuk Abu Nawas terlalu Steffi. Bilang kata terpancing. Terpancing apa? Hantu itu pura-pura. Ambon Manise. Kita mau undang buat Takarere santai saja. Dewa kalau semua itu tetap gembar di udara. Bikin kakalisa, kita oke TV. Yang nelpon jang bikin kakalisa mengantuk. Tuh hingga Dewa kakalisa kata-kata terus tuh. Pajang mengantuk tuh di studio. Iya. Buat Nona Haryati, bareng Nona Ellen. Kalau lagi Monik, Dewa undang gabung. Itu dulu kakak, penting kita melakukan lagu Ambon Manise. Remis kakak, kalau boleh.
1: Oke.
3: Sip. Dadah kakak Alis.
1: Oke, dadah.
3: Malam.
1: Bang Dewa balik lagi. Masih ada yang mau bergabung nih, katong silakan. Selamat malam, Matawana.
4: Kakak Lisa.
1: Iya, dengan siapa di mana?
4: Kakak Rere.
1: Oh, Kakak Rere balik lagi. Silakan.
4: Kakak Lisa.
1: Ya.
4: Sudah kita pun Ambon panggil pulang.
1: Sudah tuh.
4: Dari siapa?
1: Ambon Wena.
4: Ona Hetarua.
1: Oh, harus Ona. Bukannya tadi ada Ona Hetarua juga?
4: Iya, tadi kita ada bilang Ona Hetarua tuh.
1: Iya. Tadi kan dong kolaborasi toh, kalau saya salah.
4: Kenapa kakak?
1: Dong kolaborasi tadi toh.
4: Oh, iya. Ya, saya apa kakak, sekarang lampu baru menyala nih, lampu mati.
1: Oh, ada arus, makanya
4: Tidak ada angin, tidak ada hujan, lampu mati, urus dulu.
1: Oh, begitu, aduh. Baik juga kata lampu semua nyala.
4: Sudah ada baru menyala nih kakak.
1: Oke.
4: Ya kakak, sudah kakak. Iya, ya, dangke.
1: Sip, dangke.
4: Iya kakak Lisa.
1: Di Paso. Lanjut yang berikutnya lagi buat saudara yang mau bergabung nih katong di Mata Warna Pro Ampa. Selamat malam for semua. Sumanganto kok belum? Kalau sumanganto jangan paksa. Langsung istirahat tidur. Apalagi kalau su dengar apa namanya Mata Warna Pro Ampa dengar radio di HP, selesai. Terus begitu apalagi? Sumanganto-manganto nih, suta jato-tajato, mar masih paksa par bangun lagi kembali. Ya, lanjut. Tadi ada Kakak Rere balik. Tapi sabar, saya cek dulu, nanti beta lihat dulu. Ya, setelah beta, oh nah ya taruh dengan Ambon Wina ada kolaborasi. Tapi apa kalau itu dong kolaborasinya lagu tadi? Tapi iya memang, sama. Ya beta sok tahu dulu. Beta cek dulu ya, beta cek. Kalau memang tadi betul Akang itu, memang mungkin tadi ona pun nama sing ada di ini apa namanya amplop. Iya, setahu beta tuh ona kolaborasi dengan Ambon Wina dong.

beta putar ulang, bukan putar ulang, bukan. Beta putar yang maksud tadi, Ambon panggil pulang. Oke. Yang dengan Ambon Wena tuh yang mana?

berarti salah. Sorry ya, kakak Rere, nanti ketemu putar sama antar. Oke, lanjut lagi buat yang mau bergabung. Kalau yang ada, maka Katong akan langsung putar lagu yang tadi ada request-request tuh dari tadi.

Donci. Lah Donci berikutnya. Beta pilih Ali tadi. Ya. Oke. Okay. Ini dia lagunya. Tadi dari Bang Nasrun, kasihan jauh-jauh dari Sulteng. Ini dia lagunya for Bang Nasrun.

Iya, Mas Rara Ketong Sudi, penghujung malam di kota Ambon, Manise saat ini. Selamat malam, Prof. Saudara Ketong baru saja lewati Mata Wana Pro Ampa dan kebanyakannya buat saudara yang bergabung dengan Ketong di program acara tadi. Ketong baku dapatnya di besok di jam yang sama nanti. Dan Mas Saudara, Ketong hadirkan donci-donci for Mas Saudara semua yang akan batamang Mas Saudara sampai nanti menjelang tutup siaran Pro Ampa.

0: Semua bisa berkarya. Indonesia butuh lebih banyak orang hebat. Bukan cuma yang pintar di kelas, tetapi juga yang kreatif, sehat, berani berinovasi, dan mau terus belajar. Laki-laki, perempuan, anak muda, hingga penyandang disabilitas, semuanya punya kesempatan yang sama untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya. Karena ketika semua diberi ruang untuk berkembang, prestasi akan lahir, inovasi akan tumbuh, dan Indonesia melaju lebih cepat menuju masa depan yang lebih baik.
1: Basudara Samoa, Maluku ini kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik pifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama Samoa itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.
2: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.

0: Beta, Ale,
1: Katong Samoa adalah Indonesia. Di tanah Maluku yang kaya budaya dan sejarah perjuangan, mari katong terus jaga persaudaraan dan persatuan. Kemerdekaan yang katong rasakan hari ini adalah hasil perjuangan para pahlawan. Tugas katong sekarang mengisi kemerdekaan dengan karya terbaik. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Dari Maluku, untuk Indonesia.

Kesehatan adalah investasi paling berharga. Pola hidup sehat, gizi seimbang, dan aktivitas fisik menjaga kualitas hidup kita. Masyarakat sehat menciptakan bangsa yang produktif dan kuat. Jaga kesehatan hari ini untuk masa depan yang lebih baik.

Tahukah Anda bahwa belajar dalam waktu yang sangat lama belum tentu menghasilkan pemahaman yang lebih baik? Yang lebih penting adalah menggunakan strategi belajar yang tepat. Salah satu cara yang efektif adalah membuatkan jadwal belajar yang teratur dan membagi materi menjadi bagian-bagian kecil yang mudah dipahami. Mencatat poin penting, membuat rangkuman, dan mengerjakan latihan soal juga dapat membantu meningkatkan daya ingat. Selain itu, belajar di tempat yang nyaman dan bebas gangguan dapat meningkatkan konsentrasi. Jangan lupa memberikan waktu istirahat yang cukup agar otak memiliki kesempatan untuk memproses informasi yang telah dipelajari. Dengan strategi yang tepat, belajar akan menjadi lebih menyenangkan dan hasil yang diperoleh pun akan lebih maksimal. Belajar bukan hanya tentang menghafal, tetapi tentang memahami dan mengembangkan kemampuan diri.

Sebab saudara semua, pohon itu bukan cuma bikin lingkungan jadi hijau. Pohon kasih udara yang bersih, kasih teduh, tahan tanah supaya sing gampang longsor, dan bantu simpan air waktu musim hujan. Jadi, jangan tunggu nanti. Kalau ada lahan kosong di depan rumah, di kebun, atau di lingkungan sekitar, mari katong tanam satu pohon. Satu pohon yang katong tanam hari ini bisa jadi manfaat besar for anak cucu katong nanti. Ingat deh, tanam pohon itu sing susah. Yang penting katong rawat dan sayang supaya dia bertumbuh besar dan jadi berkat buat banyak orang.

Saudara, itu pasti lagu yang sangat menyedihkan ya, Forba Saudara yang mungkin ada di tanah perantauan, kebetulan malam ini mendengarkan siaran Pro Ampa dan juga mendengarkan lagu ini, Kota Ambon. Tentunya rasa kerinduan itu akan hadir menghantui Pak Saudara semua. Salam dari Katong di Ambon untuk Pak Saudara semua di tanah perantauan. Pak Saudara, sesaat lagi siaran Pro Ampat Katong harus segera akhiri hingga pada saat ini Pak Saudara, setelah dari satu hari ini Katong subah tamang Pak Saudara di edisi hari Selasa di 18 Agustus 2026. Pak Saudara, akhirnya Katong sesaat lagi akan mengakhiri siaran Pro Ampa. Lalu sayup-sayup saat ini sudah terdengar, akan terdengar juga lagu penutup dari Katong di Pro Ampa untuk Pak Saudara semua. Yang jelas langkibannya for Pak Saudara semua sebagai donci penutup yang ada. Donci penutup yang ada lah ya Pak Saudara. Jadi kalau sudah dengar yang begini nih, maka selesai.

dengar gendong semua dan terdengarnya doci ragu ini, maka itu berarti selesai sudah kelompok tugas para mata-mata saudara di sepanjang hari ini, edisi hari Selasa 18 Agustus 2026. Kantong harus berpisah, Pak Saudara, dan pastinya kantong akan membagi apa lagi di esok akhir siang pukul 4.56 menit waktu Indonesia Timur melalui frekuensi 90.1 MHz. Akhirnya, Pak Saudara, kantong mengucapkan selamat beristirahat, selamat malam Pak Saudara, dan sampai baku dapalai. Terimalah salam kebersamaan, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Rukoma 1 FM, Prompat RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, shalom buat basudara Gandong semua. Di pagi ini kami program 4 Radio Republik Indonesia Ambon kembali lagi menemani basudara, dan saat ini beta Ati Manulet yang akan bertemu basudara dong dari sekarang hingga nanti berakhir di jam 11 siang dengan acara-acara yang sudah beta siapkan for basudara dong semua. Mengawali jumpa keton di pagi ini ya, ada kanjoli pagi di mana lagu-lagu religi terkhususnya buat basudara umat muslim akan menghiasi ruang dengar basudara dong. Selamat pagi basudara, selamat bergabung dengan keton di Pro 4 RRI Ambon.

di tengah kesibukan bekerja, belajar, dan menjalani aktivitas sehari-hari, jangan biarkan waktu berlalu tanpa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat adalah kewajiban, tiang agama, dan penenang hati bagi setiap muslim. Jangan tunda salat karena pekerjaan, jangan abaikan azan karena kesibukan. Luangkan waktu sejenak untuk memenuhi panggilannya, karena keberkahan hidup dimulai dari ketaatan kepada Allah. Mari jadikan salat tepat waktu sebagai kebiasaan dan prioritas dalam hidup kita. Ingat, kesuksesan sejati bukan hanya tentang dunia, tetapi juga bekal untuk akhirat. Jangan tinggalkan salat, karena salat adalah cahaya kehidupan.

Dalam setiap langkah kehidupan, mari jadikan kebaikan sebagai kebiasaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling bermanfaat bagi sesamanya. Sebuah senyuman yang tulus, ucapan yang baik, membantu orang yang membutuhkan, hingga menjaga amanah dalam pekerjaan. Semuanya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala jika dilakukan dengan ikhlas. Mari hiasi hari dengan rasa syukur, perbanyak doa, jaga salat lima waktu, dan tebarkan kasih sayang kepada siapapun tanpa membeda-bedakan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat, keberkahan, serta kedamaian bagi kita semua.

Malam dan siang merupakan salah satu dari sekian banyak sunnatullah yang membuktikan bahwa Allah semesta ini diatur oleh suatu zat yang amat luar biasa, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Kata siang dan malam seringkali disebut beriring-iringan secara berulang-ulang dalam Al-Quran. Di antaranya surat Al-Furqan ayat 47.

Dialah yang menjadikan untukmu malam sebagai pakaian dan tidur untuk istirahat. Dan Dia menjadikan siang untuk bangun berusaha.

Islam adalah agama yang mengajarkan kasih sayang, persaudaraan, dan penghormatan terhadap sesama manusia. Perbedaan suku, ras, budaya, maupun agama bukan alasan untuk saling membenci atau merendahkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada keutamaan orang Arab atas orang non-Arab, dan tidak ada keutamaan orang non-Arab atas orang Arab. Tidak pula orang berkulit putih atas orang berkulit hitam, maupun orang berkulit hitam atas orang berkulit putih, kecuali karena takwa." Hadis riwayat Ahmad. Sebagai umat Islam, mari kita jauhi segala bentuk rasisme dan diskriminasi. Hormatilah setiap manusia dengan akhlak yang baik, serta bangun kehidupan yang rukun bersama. Sebagai umat Islam, mari kita jauhi segala bentuk rasisme dan diskriminasi. Hormatilah setiap manusia dengan akhlak yang baik, serta bangun kehidupan yang rukun bersama saudara-saudara kita yang berbeda keyakinan. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 13 bahwa manusia diciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar saling mengenal dan bukan saling merendahkan. Mari tebarkan kedamaian, perkuat persaudaraan, dan jadikan toleransi sebagai bagian dari akhlak mulia. Bersama kita wujudkan Indonesia yang damai, bebas dari rasisme, dan penuh toleransi.

Tidakkah kamu tahu bahwasanya Allah, kepadanya bertasbih apa yang di langit dan di bumi, dan burung-burung mengembangkan sayapnya. Masing-masing telah mengetahui sembahyang dan tasbihnya, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Quran Surat An-Nur ayat 41.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Perempat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 6 waktu Indonesia Timur.
2: Basudara Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Ambon kembali menunjukkan keberhasilan program pembinaan kemandirian bagi warga binaan. Kali ini Lapas Ambon sukses memanen sebanyak 27 ikat tanaman selada hidroponik. Hasil budidaya yang dikelola langsung di dalam area lapas. Kegiatan panen raya ini turut dihadiri secara langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Maluku, Riki Dwi Biantoro. Kehadiran Kekanwil menunjukkan bentuk dukungan penuh terhadap berbagai inovasi dan program pembinaan produktivitas produktif yang dijalankan UPT Pemasyarakatan di wilayah Maluku. Kegiatan tersebut merupakan wujud nyata dalam mendukung salah satu program aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, yaitu mewujudkan kemandirian pangan melalui sektor pertanian. Menariknya, seluruh hasil panen tersebut langsung diserap dan dijual kepada para pegawai di lingkungan Lapas Ambon sebagai bentuk dukungan nyata terhadap produk hasil karya warga binaan.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 7 waktu Indonesia Timur.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: Iya, baik, Mbak Saudara Satu Donci, ya, rindu yang baru saja berlalu dari ruang dengar Mbak Saudara mengawali jumpa keton di Kabar dan Donci, di mana hiburan lagu-lagu Ambon dan juga informasi akan terus menghiasi ruang dengar Mbak Saudara di pagi ini. Selamat pagi yang baru saja bergabung dengan keton di Perempat RRI Ambon.
1: Tentang siapa dirinya dan dari mana asalnya juga

Pagi ini adalah hari yang sangat penting. Ayo mulailah lakukan yang terbaik hari ini. Karena di hari esok belum tentu kita dapat jumpai kesempatan sebaik hari ini. Dan sebelum kita memulainya, jadikan pagimu lebih sempurna dan bahagia.

Selamat pagi saudara semua. Matahari Sunai saatnya kita bangun pagi dengan hati yang penuh semangat. Hari baru itu adalah kesempatan baru. Jangan malas, jangan putus asa. Awali hari dengan doa, senyum, dan pikiran yang positif. Mau pi sekolah, pi kuliah, pi kantor, pi kebun, pi laut, atau pi pasar, bikin yang terbaik. Karena setiap langkah kecil yang katong ambil hari ini bisa jadi jalan menuju masa depan yang lebih baik. Ingat, semangat itu menular. Kalau katong semangat, orang di sekitar katong juga ikut semangat. Mari awali pagi dengan semangat, kerja dengan hati, jalani hidup dengan rasa syukur.

Rompat FM, suara budaya Maluku, karena kita Indonesia. Mas Saudara, psikolog Herbert Patiruhu mengingatkan para orang tua untuk tidak memberikan gadget seperti telepon pintar atau tablet kepada anak usia 0 hingga 2 tahun. Penggunaan gadget pada usia terlalu dini dinilai dapat mengurangi kesempatan anak untuk berinteraksi secara langsung dengan orang tua dan lingkungan sekitarnya. Menurutnya, usia ini merupakan masa penting dalam perkembangan anak. Pada fase ini, anak membutuhkan banyak stimulasi melalui aktivitas nyata seperti bermain, bergerak, berbicara, serta berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya. Pada usia 0 hingga 2 tahun, anak lebih membutuhkan interaksi langsung daripada stimulus dari layar. Kalau sayang anak, baiknya hindari gadget di usia dini, Pak Saudara. Nah, salah satu faktor yang menyebabkan anak mengalami speak delay ya, atau keterlambatan bicara adalah penggunaan gadget yang berlebihan. Dan itu fakta ditemukan bahwa kebanyakan gunakan HP di usia terlalu dini dapat membuat anak menjadi tantrum, menghambat kemampuan bersosialisasi dan menurunnya fungsi otak. Ini harus jadi perhatian orang tua ya, Pak Saudara. Nah, dengan pendampingan dan stimulus yang tepat, anak dapat memperoleh kesempatan lebih besar untuk mengembangkan kemampuan bahasa, sosial, motorik, serta kemampuan berpikir sesuai tahap perkembangannya. Sumber informasi ini, Pak Saudara, beta kutip dari rri.co.id.

Bah, saudara semua, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik tifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama semua itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaannya.

Mbak Saudara, tahukah Anda bahwa di tengah perubahan zaman, kita butuh sesuatu yang kuat untuk menjaga diri, yaitu karakter. Pagar karakter adalah benteng dalam kehidupan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk dan membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab semua dimulai dari hal kecil. Tepat waktu, berkata sopan, dan menepati janji. Jika terus dilatih, nilai-nilai ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk pribadi yang tangguh. Karakter tidak dibangun dalam sehari, tapi dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Mari kita bangun pagar karakter dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar.

Kebersihan lingkungan yang sangat penting untuk mencegah penyebaran penyakit dan menjaga kualitas udara yang baik. Kita dapat mulai menjaga kebersihan lingkungan sekitar dengan rajin membersihkan halaman rumah, jalan, dan tempat umum. Buanglah sampah pada tempatnya dan hindari membuang sampah sembarangan. Kebersihan lingkungan sangat penting untuk mencegah penyebaran penyakit dan menjaga kualitas udara yang baik. Kita dapat mulai menjaga kebersihan lingkungan sekitar dengan rajin membersihkan halaman rumah, jalan, dan juga tempat umum. Selain itu, dengan menjaga kebersihan lingkungan, kita juga dapat membantu menjaga keindahan alam dan menciptakan lingkungan yang nyaman untuk kita dan orang lain. Penting untuk selalu menggunakan tempat sampah yang telah disediakan. Dengan melakukan hal ini, kita memberikan kontribusi dalam menjaga kebersihan lingkungan sekitar dan mencegah sampah dari mencemari lingkungan.

0: Beragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 7 waktu Indonesia Timur.

0: Basudara, pemerintah kota Ambon berkomitmen penuh menciptakan iklan investasi yang aman dan kondusif demi memacu pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah menjamin seluruh proses perizinan dan administrasi usaha bagi masyarakat maupun investor. Investor luar daerah akan diproses secara cepat, transparan, serta bebas dari pungutan liar atau pungli. Wali Kota Ambon Mode Winwati Mena menyatakan, mengingatkan seluruh jajaran birokrasi agar menyelaraskan kemudahan berusaha dengan pelayanan publik yang bersih. Ia melarang keras adanya biaya siluman atau pungutan liar, ketentuan formal dan proses administrasi investasi. Bodewin juga menyatakan bahwa karakteristik ekonomi kota Ambon sangat berbeda dengan sejumlah kabupaten lain di Maluku yang kaya akan sumber daya alam. Sebagai wilayah urban, ya, urat nadi perekonomian Ambon bertumpu pada sektor jasa dan perdagangan. Oleh karena itu, pemerintah kota berkomitmen tidak hanya hadir saat peresmian usaha, tetapi akan memberikan pendampingan berkelanjutan agar ekosistem usaha lokal mampu bertahan dan terus berkembang.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 8 waktu Indonesia Timur.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.

Pagi hari, suara tawa anak-anak terdengar di halaman sekolah. Di sanalah mimpi mulai ditulis, perlahan tapi pasti. Pendidikan bukan hanya tentang membaca dan menulis, tapi tentang membangun masa depan, membuka peluang, dan mengubah hidup jadi lebih baik. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak, dari desa sampai kota, dari pulau kecil hingga negeri besar. Mari kita dukung generasi muda dengan memastikan mereka tetap sekolah, belajar, dan berkembang. Karena satu buku bisa membuka dunia, dan satu langkah ke sekolah bisa mengubah masa depan. Pendidikan hari ini adalah harapan untuk Indonesia esok hari. Ayo sekolah, ayo belajar.

Rompat FM, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Basudara, program makan bergizi gratis hingga kini belum diterapkan di SMA Negeri Siwalima Ambon yang juga merupakan sekolah unggulan Garuda Transformasi. Pihak sekolah menyebut pelaksanaan program tersebut masih menunggu proses lebih lanjut dari pihak terkait. Kepala SMA Negeri Siwalima Ambon, Sekolah Unggul Garuda Transformasi, Lasini Lahaya, menyatakan sudah 6 kali pihaknya menerima kunjungan survei terkait rencana pelaksanaan MBG, namun kini saat ini program nasional tersebut belum dapat direalisasikan. Untuk MBG, ya mereka sudah disurvei kurang lebih 6 kali, tetapi sampai sekarang ini masih dalam proses. Kepala Sekolah Lasini Lahaya menyatakan pihaknya ya sudah berkoordinasi dengan pihak terkait dapat dilakukan lebih intensif, bahkan koordinasi dengan Badan Gizi Nasional menjadi salah satu langkah yang akan ditempuh sehingga program MBG dapat direalisasikan di SMA Siwalima. Penerapan MBG dinilai dapat mendukung kebutuhan siswa selama mengikuti proses belajar di sekolah. Apalagi SMA Negeri Siwalima Ambon saat ini menampung hampir 470 siswa pada tahun ajaran 2026-2027 yang berasal dari 11 kabupaten kota di Maluku. Dengan jumlah siswa yang cukup besar dan berasal dari berbagai wilayah Maluku, pihak sekolah berharap program tersebut dapat segera direalisasikan. Sekolah ini juga menyatakan siap mendukung berbagai proses yang diperlukan agar pelaksanaan

Mas saudara semua, don't tahu keseng. Sekarang ini masyarakat bisa memanfaatkan layanan kesehatan gratis perjaga kesehatan diri dan keluarga. Jadi, jangan tunggu sampai sakit, Mas saudara. Mari katong lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin supaya katong bisa tahu katong pun kondisi tubuh mulai dari saat ini.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: Sherly, Ale mau pi mana?
1: Beta tuh baru pulang lihat Nana dong main benteng di lapangan.
0: Oh, lalu bagaimana? Masih rame yang main permainan tradisional kah?
1: Nah, itu dia.
0: Ih, Ale, tapi beta lihat sekarang anak-anak su jarang main permainan tradisional, le.
1: Iya, weh, kebanyakan sibuk dengan HP. Padahal budaya katon di Maluku banyak yang bagus dan harus tetap hidup.
0: Betul, mulai dari badendang, tari cakalele, musik toto buang, sampai bahasa daerah. Itu sama warisan dari katong leluhur.
1: Betul pas sekali, kalau bukan katong yang jaga nanti siapa lagi? Budaya bukan cuma untuk dikenang, tapi katong harus pelajari dan bikin akan tiap hari.
0: Mari ajak keluarga, teman-teman, dengan anak-anak supaya cinta budaya Maluku. Mulai dari hal-hal kecil saja, kayak belajar bahasa daerah, ikut sanggar seni, atau sekali-sekali pakai katong baju cele.
1: Beta setuju kakak, karena budaya yang tetap hidup adalah kebanggaan katong semua.
2: Mari lestarikan budaya Maluku, jaga warisan leluhur, kuatkan jati diri, dan bangga menjadi anak Maluku.

Pro 4 FM, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Basudara masih di kabar dan donci pagi ini, beta masih terus kasih informasi Pak Basudara dong semua. Nah ini Basudara keteng lihat Rumah Sakit Otokwi kembali dong gelar Fun Run 2026 dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-53 rumah sakit tersebut. Kegiatan ini dihadiri untuk menjawab antusiasme masyarakat sekaligus mengajak warga menerapkan pola hidup sehat melalui olahraga yang santai dan menyenangkan. Nah, kegiatan serupa sebelumnya mendapat antusias besar dari masyarakat, namun masih banyak warga yang belum sempat berpartisipasi sehingga Fun Run kembali diagendakan tahun ini. Ketua Panitia Otokwi Fun Run 2026 Susi Iwamoni menyatakan ya, Fun Run tidak hanya jadi kegiatan olahraga tetapi juga dikemas secara menarik agar masyarakat lebih tertarik berpartisipasi. Melalui kegiatan ini Basudara ya, Basudara Don diajak untuk menikmati olahraga tanpa harus merasa terbebani. Olahraga merupakan salah satu bagian penting dalam menerapkan pola hidup sehat. Selain mengkonsumsi makanan bergizi dan memperbanyak minum air putih, karena itu masa Basudara Don diharapkan dapat menjadikan olahraga sebagai bagian dari aktivitas rutin sehari-hari. Nah, selain mengajak Basudara Don hidup sehat, Fun Run 2026 menjadi momentum bagi Rumah Sakit Otokwi untuk menunjukkan berbagai pembenahan yang telah dilakukan. Salah satunya adalah pembangunan ruang rawat inap yang sebelumnya masih dalam proses yang kini telah tersedia sebagai bagian dari pelayanan kepada masyarakat. Nah, Basudara melalui Fun Run 2026 ini, Rumah Sakit Otokwi ingin terus membangun kepercayaan masyarakat dengan memberikan pelayanan yang lebih baik dan juga berharap kegiatan tersebut dapat menjadi sarana selaku masyarakat membangun kebiasaan hidup sehat secara konsisten. Nah, Basudara, sumber informasi ini beta kutip dari rri.co.id.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 8 waktu Indonesia Timur.

0: Basudara, di tengah gempuran kuliner modern, salah satu pelaku usaha di kota Ambon justru memilih kembali ke akar budaya. Junis Paihutu memilih sibu-sibu kafe mengangkat kembali kuliner tradisional Maluku dengan sentuhan kekinian agar tetap diminati generasi muda. Salah satu andalan yang diperkenalkan adalah sinoli. Olahan berbahan dasar sagu ini biasanya disajikan dengan ikan, namun ia melihat bahwa generasi muda saat ini lebih tertarik pada sesuatu yang unik dan berbeda. Sinoli yang disajikan di sibu-sibu kafe pun hadir dengan inovasi. Olahan sagu tersebut diberi campuran kayu manis dan kelapa. Keunikan lainnya, sinoli dipadukan dengan kohu-kohu, yaitu campuran ikan asap dan sayuran segar yang memberikan rasa asam segar. Penyajian pun dibuat seperti kebab sehingga tampil lebih modern dan menarik bagi pembeli. Tak hanya sinoli, sibu-sibu kafe juga menyajikan kopi rarombang. Minuman ini merupakan racikan kopi dengan campuran rempah seperti jahe, serai, cengkeh, dan sedikit pala. Perpaduan itu yang membedakannya dengan minuman jenis seperti air guraka dan saraba. Sinoli memiliki keunggulan dibandingkan olahan sagu lainnya. Sinoli tidak hanya disajikan dengan ikan, tetapi juga bisa dinikmati dengan sayuran.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 9 waktu Indonesia Timur.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rp90,1 FM, 4 RRI Ambon, Suara Budaya, Maluku.

Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk hidup, belajar, bekerja, dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, termasuk saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Keterbatasan yang dimiliki seseorang bukanlah penghalang untuk berkarya dan berprestasi. Yang dibutuhkan adalah kesempatan yang setara dan lingkungan yang mendukung. Kita dapat memulainya dengan menghargai kemampuan setiap individu, menghilangkan stigma, dan menciptakan fasilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas. Banyak penyandang disabilitas telah membuktikan kemampuannya dalam bidang pendidikan, olahraga, seni, teknologi, hingga dunia kerja. Mari bersama membangun masyarakat yang inklusif, di mana setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan meraih impian. Karena setiap orang memiliki potensi, dan setiap potensi berhak mendapatkan kesempatan.

Rompat FM, suara budaya Maluku, karena kita Indonesia. Bapak saudara warga RT 04 dan RT 05 Dusung Kamiri, Negeri Hatiwa Besar, menggelar berbagai perlombaan untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi momentum mempererat kebersamaan dan kerukunan warga di tengah keberagaman suku dan agama. Kegiatan dihadiri Ketua Majelis Jemaat Paniel Wayame, Majelis Sektor, Ketua Daerah Gereja Masehi Advent dari ke-7 Saniri Negeri Babinsa, serta Ketua RT 05 Aklak dan Ketua RT 04 Stevi Saya. Menurut Ketua RT 04 ya Stevi Saya, warga dusun yang terdiri atas Muslim, Kristen, dan Advent membahu mengumpulkan dana sukarela dari warga sehingga acara ini dapat berlangsung aman, tertib, dan meriah. Nah, Bapak Saudara, rangkaian pembukaan kemudian dilanjutkan dengan sambutan panitia HUT Diki Patiasina dan Sekretaris Pemerintah Negeri Hatiwa Besar. Nah, Bapak Saudara, keberagaman yang terdiri atas warga Muslim, Kristen, dan Advent tidak menjadi penghalang bagi masyarakat untuk hidup rukun dan saling mendukung. Nah, kegiatan ini bukan hanya untuk memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia, tetapi juga mempererat kerukunan, semangat kemerdekaan jangan hanya muncul sebentar, tetapi harus tetap menyala dimanapun kita berada. Nah, perlombaan yang digelar ya tepatnya di RT 04 dan RT 05 di Dusun Kamiri, Hatiwa Besar. Sumber informasi ini, Pak Saudara, beta kutip dari rri.co.id.

Air bersih adalah air yang dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari. Karena kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, air bersih dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya, mulai dari air minum hingga persiapan makanan. Air bersih sangat penting untuk kesehatan dan kesejahteraan manusia. Air bersih adalah jenis sumber daya berupa air yang bermutu, baik dan dimanfaatkan oleh manusia untuk kehidupan sehari-hari, termasuk sanitasi. Kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. WHO mendefinisikan air domestik sebagai air yang biasa digunakan untuk semua keperluan termasuk konsumsi, mandi, dan persiapan makanan.

Kemiskinan merupakan suatu kondisi ketidakmampuan yang dipandang dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Dengan kata lain, bahwa kemiskinan terkait dengan tingkat pendapatan. Kemiskinan identik pula dengan kelaparan, tempat tinggal yang tidak layak, tidak bersekolah, sehingga berdampak langsung pada perasaan kehilangan atas hak untuk hidup, terpinggirkan, dan merasakan masa depan yang suram. Penyebab kemiskinan adalah kurangnya lapangan pekerjaan, tingkat pendidikan masyarakat yang rendah, perbedaan kualitas sumber daya manusia, tidak meratanya pendapatan, tidak meratanya distribusi dari pemerintah, dan kurangnya perhatian dari pemerintah.

Pengarus Samaan Gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

0: Deposito bisa menjadi pilihan tepat.
1: 90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: Bapak Saudara, kehadiran lini usaha kuliner baru di Kota Ambon dinilai menjadi indikator positif bahwa aktivitas perekonomian masyarakat terus bergerak maju dan memiliki prospek cerah. Sektor kuliner dan perdagangan kini menjadi pilar utama penyokok ekonomi di Kota Ambon Manise. Bedewi Watimena meresmikan kafe Sarang Kawalinya yang berlokasi di kawasan Islam Center. Dalam kesempatan tersebut, Bedewi memberikan apresiasi khusus kepada pemilik kafe yang memiliki ikan selar atau ikan selayar yang sebagai bagian dari identitas utama menu mereka. Langkah ini dinilai sebagai bentuk nyata pengembangan ekonomi kreatif yang cerdas dengan memanfaatkan potensi hasil laut lokal Maluku. Ia berharap kehadiran usaha ini dapat menjadi pilihan baru bagi masyarakat Kota Ambon dan juga bagi tamu-tamu yang datang ke kota. Acara peresmian turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota Ambon, Robert Sokolete, pimpinan perbankan, lembaga jasa keuangan, instansi vertikal, serta tokoh masyarakat dan agama.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 10 waktu Indonesia Timur.